0: solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan hati.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
2: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Masih di 93 Kompas, Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih di Tebang Kenangan yang bakal bersamai sahabat setara hingga pukul 8. Dengan disponsori oleh Habu Top Herbal Ramon Arab yang paling ketop dan juga ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Orang yang ikhlas menerima bukan berarti hatinya tidak sakit. Dia hanya memilih untuk percaya bahwa rencana Allah jauh lebih baik. Karena pada kenyataannya ikhlas itu bukan tentang tidak merasa apa-apa, bukan tentang kuat tanpa luka, tapi tentang tetap bertahan meski hati sedang hancur. Sambil meyakinkan diri bahwa apa yang Allah tetapkan selalu punya makna meski belum bisa kita pahami sekarang. Hidup memang tidak selalu memberi apa yang kita mau. Ada hal yang datang membawa kecewa, ada yang pergi meninggalkan patah, ada juga yang membuat kita lelah sampai tidak tahu harus bagaimana lagi menerimanya. Namun disitulah letak beratnya ikhlas, bukan sekedar terlihat tegar di luar, tapi benar-benar menyerahkan hati di dalam. Bukan pura-pura kuat, tapi memilih untuk tetap percaya di tengah rasa sakit yang belum mereda. Karena bisa jadi hari ini terasa menyakitkan adalah cara Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik di waktu yang tepat. Dan meski sekarang belum mengerti alasannya, kita belajar untuk tetap percaya bahwa tidak ada takdir yang sia-sia. Dari Mae Zidan, Pasinggangan, 14 Agustus 2026, tanggal di mana seorang ibu ditinggal anaknya untuk selama-lamanya. Ikut berduka ya untuk Mama Zidan. Kadang ikhlas itu

memang hal yang sangat tidak mudah ya sahabat setara, tapi bukan berarti tidak mudah itu tidak bisa kita lakukan, bukan berarti tidak mudah itu tidak bisa menjadi salah satu alasan untuk bertahan ya. Jadi untuk semua sahabat setara, ikhlas itu berat. Ikhlas itu sangat-sangat mungkin di situ banyak pengorbanan yang harus diredam ya di dalam hati. Tapi sahabat setara atau Mawar Zidan memilih untuk berusaha ikhlas itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan selalu percaya bahwa ada hikmah di baliknya, ada sesuatu yang sedang diajarkan Tuhan Allah kita kepada kita ya. Jadi semoga dari setiap luka yang datang baik ke Mak Zidan atau mungkin ke yang lainnya ya sahabat setara, itu adalah bentuk sayang Allah, di mana percaya bahwa di mana Allah ini akan selalu memeluk ya, akan selalu menjadi tempat pulang. Jadi karena segala sesuatu juga titipan ya sahabat setara, baik keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi ya, harta benda kita, itu semua adalah sebuah titipan. Jadi sewaktu-waktu bakal diambil ya, dan itu adalah kesadaran kita sebagai manusia bahwa pada dasarnya kita tidak memiliki apa-apa ya. Jadi ikhlas itu adalah cara utama yang memang harus kita lakukan ya sahabat setara, karena kadang dengan begitu kita akan lebih lapang dalam melepaskan. Oke, terima kasih untuk quotes-nya. Walaupun mungkin quotes ini ditulis sambil di mana Mae Zidan itu menyuarakan sakitnya ya, tapi ini menjadi self reminder untuk kita semua juga ya sahabat setara, bahwa harus ingat karena setiap hal pasti akan menghampiri kita, entah itu kehilangan atau lain sebagainya. Jadi kita pun harus siap kapanpun itu ya, karena segala sesuatunya milik Allah. Semoga kita ini adalah orang-orang yang selalu dituntun untuk ikhlas, orang-orang yang selalu dituntun untuk lapang ya, dan orang-orang yang selalu percaya dan yakin akan ketetapan Allah itu yang lebih baik. Oke sahabat setara, kita lanjut di 7.21. Lanjut di tembang kenangan untuk menyapa sahabat setara yang sudah bergabung melalui atensi. Untuk yang melalui telepon boleh banget silahkan bergabung ya, tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Ada Bapak Kasmuri yang sudah bergabung. Assalamualaikum Radio Setara FM. Gabung di tembang kenangan minta lagu diri Nia Daniati 365 hari. Salamnya buat Mas Zaitun dari Yono Berling Saputra, Bayanti Cemplon Gendis, mau Putri Titin Wardani, mau Pelangi Mama Syifa, ada Mama Bintang dan sahabat Setara FM semuanya. Buat Mbak Uni terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya ada nomor baru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beraling Saputra di Kartanegara. Wah, nomornya baru lagi nih ya. Minta lagu Mimpi dari Ebit G. Adi. Salamnya buat Pak Kasmuri sama adik kasih Bang Zaitun, Mau Mega dan Mau Pelangi, Mines, Mae Zidan. Selamat pagi semuanya. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pintar, tambah cantik dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali juga ya. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya Mbak Uni. Iya, salam balik nih buat Mbak Yanti Bilungan Kelampok. Baik ya. Oh, ini ada dari atas ya tensinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Un, Mbak Uni. Iya. Ini Mama Aisyah dari Karangjati Susukan nih, mau request lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrut. Salamnya buat semua pendengar Radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Buat Mbak penyiar, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Oke, siap. Radio Setara Banjarnegara semoga selalu berjaya di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Uni, hari ini Mama Aisyah ulang tahun. Masya Allah. Ini Bapak lahir di 1906, Mama lahir 1508. Mbak Rena, wah ini apa nih berarti? Keluarga ya. Wah, ini ada yang 2016 ya. Berarti berapa tahun tuh kalau 2016? Ada yang masih kecil ya, Masya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Mama Aisyah. Selamat ulang tahun ya. Semoga sehat, panjang umurnya, menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan semoga segala cita-cita yang diharapkan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
Ada Bang Zaitun di Pengelusan Rebet Purbalingga. Assalamualaikum Bang Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Minta lagu nih, Cap Jempol atau Satu Tanda Tangan. Salahnya buat semua dikasih Pak Kasmuri, Mbak Ika, Mama Syifa, Bumines, Maizi, dan Braling Saputra Kisru Kuswoyo. Ada Wikultum dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat menjalani tugas. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Tegar, oke Mbak Uni, saya dengerin terus sama bikin emping melinjo. Oke, baik, semangat ya Bun. Semoga emping melinjonya banyak ya, nanti bisa diekspor ke luar negeri. Amin ya Robbal Alamin. Oke, dan kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat Destara. Kita mulai dari requestnya Pak Kasmuri ya, tadi dengan judul 365 Hari dari Nia Daniati. Dan lagu tersebut menjadi awal di sesi kali ini. Di sesi kali ini awalnya ya. Dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang lainnya karena sudah dituju 25 menit. Bersama Vitamas, solusi kesatuan untuk mata dan juga Dahabutop. Selamat menikmati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dari teman, terus mau pengen coba, dari dulu ada gangguan di mata.
2: Kalau boleh tahu, gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin, Mas?
1: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
2: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini, Mas?
1: Alhamdulillah sudah hampir 2 bulan.
2: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini, Mas, mungkin sebagai olahragawan?
1: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
2: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini, Mas?
1: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya
2: pengguna dari Vitama, terima kasih.
0: Negara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris.

jam memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Tong 70. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, fokus dalam berkendara ya. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu, habis itu minum Habutop supaya kesehatan terjaga dengan baik. Dan yang sedang libur, selamat menikmati libur. Oke, dan Uni tutup acara Teman Kenangan ya. Yang sudah membersamai Uni, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Kita lanjut lagi di acara yang kedua, yaitu DPS. Dan itu saja Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Hingga pukul 10 nanti bakal ditemenin Uni di acara DPS atau Dangdut Pasar Senggol. Acara kedua yang bakal Uni pandu di hari ini ya sahabat Stara. Dengan dibuka satu judul lagu tadi ada dari Happy Asmara dengan judul PP apa? Gadis Manis Kalimantan. Oke, lagu tersebut sebagai pembuka ya. Dan yang mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini silahkan di 08223110 di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama Salon Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Dan sahabat Stara, sambil nunggu sahabat Stara yang mau bergabung, biar tambah semangat deh pada pagi hari ini ya sahabat Stara, karena mungkin ada beberapa orang yang sedang berusaha untuk menyemangati dirinya sendiri dengan bingung gak tahu dengan apa. Jadi kita nikmati dengan lagu, siapa tahu ini membangkitkan semangat sahabat Stara di pagi hari ini. Denny Cakran, Laut Kidul, siap untuk di-gebay.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih.
2: Nih, tuh.
0: Mana?
2: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Til.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
3: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW.

0: Harmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya Pak ya?
0: Iya benar sekali Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya Bapak?
0: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu Pak ya.
0: Iya benar sekali itu Pak, sampean Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
0: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu Pak ya.
0: Iya betul sekali Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu Pak.
1: Baik Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Udi tentunya di DPS yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang tentunya wah banyak yang sudah terputarkan ya. Semoga sahabat Sarah suka dengan lagu-lagunya dan menghibur di pagi menuju siang ini. Tambah semangat ya yang aktivitas di weekend ini. Dan juga yang mungkin sudah banyak agenda yang mau dilakukan sahabat Sarah. Ada yang jadi panitia lomba, ada yang jadi ketua panitia yang banyak momennya. Mungkin ada juga yang jadi awar-iwir kesana kemari ya. Dan ada juga yang mungkin memang lebih suka ikut lomba-lombanya aja atau jadi penontonnya aja. Apapun itu, segala agenda sahabat Setara di bulan kemerdekaan ini semoga menjadi salah satu upaya sahabat Setara untuk merdeka ya. Merdeka dari diri sendiri. Otomatis kalau banyak sibuknya, banyak agendanya untuk bulan-bulan Agustus, karena setahun sekali ya, setidaknya memberi celah untuk sahabat si Setara sedikit menghibur diri ya, atau menyibukkan diri. Jadinya biar apa nih, satu banyak bermanfaat juga ya. Yang kedua mungkin daripada bosen di rumah jadi mending ya. Terus ada juga ya yang makin sibuk aja gitu ya. Oke, semoga semua sahabat Setara menikmati bulan kemerdekaan ini dengan penuh kebahagiaan ya. Apapun itu, karena kita cinta Indonesia. Dan 1945 ya, 17 Agustus itu memang hari kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Kita tetap harus selalu merayakan ya, dengan apapun kondisinya. Oke, sahabat Setara yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu top obat ramuan Arab yang paling top top top markot top Mbak Uni cantik.
0: Oke, baik, Ibu Titin yang cantik.
1: Sama orang, sama-sama perempuan.
0: Betul. Minta lagu apa nih?
1: Minta lagunya. Ini lagu dangdut lama apa baru?
0: Baru aja deh, jangan yang lama-lama terus ya.
1: Oh ya.
0: Mm-mm, soalnya Uni masih muda.
1: Apa lagunya? Apa ya?
0: Apa coba?
1: Sanes.
0: Sanes. Oke, okay. Udah ya. Lama itu enggak keputer ya?
1: Iya, lama banget.
0: Jadi, iya dari siapa nih?
1: Kalau aku minta dua keputer semua Permata Hati.
0: Satu aja. Itu aja belum tentu keputer. Dari Gilga Sahid, Guyon Waton atau iya. Nivarina Indra?
1: Dari Kuyon Maton aja.
0: Oke, baik. Tapi ini Fat Deni Cakna nih ya.
1: Ya gak apa-apa lah pokoknya.
0: Oke, okay, siap-siap.
1: Ya salam buat Mas Mati, Mas Mati Kasih, Abi Neon, Bang Doni, Pak Kasmuri, Hamami, Pak Taryono, Mas Sotik, Pak Paryono di Wonosobo, Mas Parto sama Mbak Ihe di Jatimalang Kebumen. Terus salam buat Pak Jamal. Dan buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kultum, Mbak Cemplon, terus buat Mbak Runta, Mama Minis, Mbak Megawati, Simok Tini, terus buat Bunda Hesum, Mas Petran, Mas Yatno, pokoknya buat semuanya aja, Sobat Setara Banjar yang selalu di hati, tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, barokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Okay.
1: Dua yang sama buat Moni cantik yang lagi bertugas, jangan lupa bahagia, hulsanyum.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus merdeka.
0: Merdeka.
1: Yang ke berapa lupa?
0: Ke 81.
1: Oh, sip, 100.
0: Bener ya?
1: Iya, tak tunggu lagunya ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya. Aduh, ini tuh kalau sekali ada telepon tuh terus ya, nggak ada habisnya. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam Mbak Uni. Selamat kesehatan untuk mata.
0: Oke, ini Ibu Jamal ya.
2: Iya.
0: Iya. Lagi di rumah nih Bu.
2: Lagi sakit ini. Aduh. HP-nya ditinggal. Ya udah.
0: Malah lagi sakit. Wong disuruh lomba malah sakit.
2: Iya ini. Mbak ini
0: iya.
2: Minta lagunya apa ya, Sinar Renang bisa nggak ya?
0: Boleh, tapi ngantri ya.
2: Iya, oke, okay, nggak apa-apa. Gitu aja. Oh ya Mbak Uni,
0: iya.
2: Aku kalau chat di mana itu TikToknya Setara Banjarnegara dibales napa ya?
0: Oh, soalnya itu sosmed Setara tuh banyak banget ya, kadang tuh nggak sempet buka,
2: okay,
0: buka
2: gitu.
0: Satu persatu, coba nanti ya. Soalnya notifnya oh, ya, banyak.
2: Itu spill skincare-nya, saya selinnya WA-nya ya, chat-nya kayak gitu.
0: Oh, gitu. Ya udah deh nanti dilihatnya.
2: Iya.
0: Yang jelas skincare-nya tuh filter TikTok ya, kan udah banyak tuh.
2: Oh, kirain.
0: Iya. Pokoknya pakai filter yaudah. TikTok
2: udah. Tadi Mak Esiden kenapa ya?
0: Oh, Mak Esiden.
2: Semoga cepat sembuh.
0: Ah? Enggak,
2: iya.
0: Sakit.
2: Tadi kayaknya Mbak Undi bilangnya gitu. Oh.
0: Enggak,
2: enggak
0: ada. Tadi cuma ngirim quotes aja gitu.
2: Oh iya. Ya udah, salam aja buat semuanya.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Titin, salam kenal ya.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Uni, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Yeah.
0: Doanya baik.
2: Ya udah, selamat bertugas ya Mbak Uni.
0: Cepat sehat ya, Bu. Yeah.
2: Iya, ini tuain aja.
0: Oke, baik.
2: Ya,
0: ditutup.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, sahabat Stara, kita lanjut ya untuk penelpon di lanjut sesi berikutnya lagi, karena Uni menerima setiap sesi 2 penelpon dulu aja ya, karena tensinya masih banyak yang belum disapa. Kita sapa yang paling gasik bergabung di acara DPS. Ada Mbak Yanti di Bilungan Kelompok. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta temannya cerita anak jalan Daniela Karisma. Dan soalnya buat Pak Somadi Kasih, Pak Jamal, Pak Sodi, Pak Kusuma Gri, Mas Lari, Senfilan, Kang Rituan, Pak Jumadi, Pak Heri, Pak Bineon. Ada Badariono, Pak Pariono, Kian Leste, Braling, Saputra, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, Mbak Tersun, Enggi, Mama Aisyah, Karangjati, Susukan, terima kasih untuk doanya Mbak Uni. Oke, tadi iya berarti. Adi Mama Tegar, Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga ya. Mau request lagu Rindu Tapi Malu. Salahnya buat semuanya aja dan terima kasih. Lagunya saya tunggu sambil bikin emping melinjo dari Mama Tegar Banjur Pasar Blupes. Blupes, oke baik. Semangat ya Bun. Dan kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Setara, tentunya ini bersama dengan Vitama Solusi Kesehatan Untuk Mata. Kita nikmati lagu dari Nela Karisma dengan Cerita Anak Jalanan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak, rezeki Papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati, masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Tara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Tara, tentunya sampai di sesi kali ini masih disponsori oleh Vitamas Solusi Kesehatan.

0: Dan tentunya dibersamai dengan Vitama. Untuk sahabat Setara yang memiliki keluhan pada mata, langsung disalusin aja dengan Vitama ya. Karena terbuat dari bahan herbal alami, di mana vitamin ini juga bisa menjadi pemasok multivitamin alami untuk mata sahabat Setara ya. Jadi tidak perlu bingung nih yang matanya suka kemerahan, berair, tidak nyaman, ganjel, perih, langsung saja disalusin dengan Vitama. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk sahabat Setara di kawasan Banjargara ya, Purbalingga, tidak perlu bingung untuk mendapatkan si Vitama ini. Untuk yang mau pakai sistem COD, bisa langsung CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung, tentunya di 08223110, di 08223110. Oke, dia yang bergabung melalui telepon nih, kita sapa satu-satu. Iya, tadi ada Mam Putri. Wah, ini ada yang masuk soalnya ya. Assalamualaikum, Vitama.
1: Assalamualaikum, Vitama. Vitama solusi untuk kesehatan mata.
0: Oke, baik, Bapak Radun.
1: Gila.
0: Aduh, keprepon Pak Martose, Pak Radun.
1: Alhamdulillah, ini sehat teman.
0: Alhamdulillah, mungkin-mungkin sehat terus nih.
1: Tadi sehat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan bau nih siaran, ini tambah sehat, tambah semangat.
0: Alah, Jan, laporan lomba-lomba, Pak. Deneng ngerikok radio, baik.
1: Dereng.
0: Oh, dereng.
1: Gih.
0: Jepinten lomba, oh, bikin santan. Pak Radun, derek lomba nopo?
1: Lah, boleh jadi pengawas mawon.
0: Alah, Jan, pokoknya keamanan ya, Pak.
1: Keamanan, gila.
0: Oke, mungkin-mungkin benar-benar merdeka nih, Pak.
1: Nggih.
0: Padha nyuwun tembang napa?
1: Anu sambo sare napa dangdut niki?
0: Niki dangdut.
1: Temen-temen saken bawa ni mawon ta.
0: Oke, siap. Anu kebetulan be waktune wis tipis ya, Pak.
1: Salam engko. Sinten mawon ning mun lebet bawa ni?
0: Wonten Ibu Jamal, lajeng mang
1: Ibu Jamal.
0: Wow. Wonten Bu Titin. Terus saya melebet atensi banyak.
1: Iya kayak Mbak Ati, Mbak Mines, Mbak Siti, Bu Ides, Mbak Toya Pakela, terus Mbak Hanum, terus Mbak Sumi, Mbak Nona, Mbak Simi, dan Tahkan. Terus Mas Yatno, Mas Herman, Mas Manto, Mbak Mekawati, Mbak Teresa. Terus dengan warga Banjarnegara ngisih ke mawon iku.
0: Oke, baik.
1: Nggih, mawon ini gimana nuwun sangat kok dari mawon ini.
0: Nggih, siap Pak Radun.
1: Nggih, kayak arep mudun kayak maneman kok mawon ini.
0: Alah, ya wis mudun mengko waktune entek, Pak.
1: Iya tuh nggak gimana nih materi sangat mungkin paringnya sehat di luar kan ini.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mungkin mbak Uni selama ini pun bisa mungkin paringnya sehat terus.
0: Amin.
1: Jadi materi apa nih mani?
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sehat selalu kangge Bapak Radun ge. Alah, jan lucu banget ya Bapak Radun pun bergabung nih ge. Lanjut, mantan Mama Putri bergabung melalui telepon. Assalamualaikum, Vitama.
2: Waalaikumsalam, Vitama, solusi untuk kesehatan mental. Halo Mbak Uni, apa kabar?
0: Halo Mbak Putri, baik. Alhamdulillah Mbak Putri, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, lumayan.
0: Lumayan apa?
2: Lumayan agak enak.
0: Karena kemarin suaranya udah seger nih, tahu-tahu udah mulai ini lagi nih.
2: Iya, kemarin kan motoran keluar kena angin malam sore, jadinya ini kamu lagi.
0: Gitu, jangan iya. Motoran, iya, mending jalan kaki aja.
2: Orang jauh ke sana, masa jalan kaki?
0: Oh. Ya kan lebih sehat kalau jalan kaki atuh Bu.
2: Kan malam-malam.
0: Oh gitu, ya udahlah baik, semoga sehat selalu ya Bun.
2: Amin. Iya gatel kalau nggak pergi itu nggak bawa motor.
0: Ya udah pakai sultana aja atau nggak gatel.
2: Udah maksudnya kalau nggak bawa motor gatel gitu.
0: Iya.
2: Satu hari nggak bawa motor.
0: Aduh, ya udahlah. Ibunya Putri ini mau minta lagu apa nih Bun?
2: Lagunya Kalau Ternak Ditembak.
0: Baik, lagu kayak suka banget kalau weton ya.
2: Iya, detail sekali. Oke,
0: nanti
2: 100 buat bangun.
0: Baik, nanti diputerin kalau fotonya.
2: Oke, salam-salam ya. Ini Sindemi Medun, Pak Radun. Terus mau Mbak Titin Wadani, okay. Ibu Jamal, Mbak Yanti, Mbak Ceplong, Mbak Titin Wadani. Udah ya. Penum, Mbak Pelangi, Mbak Mega, Mbak Ronta. Buat semua aja deh Mbak yang lagi setel di Setara Banjar Negara selalu di hati. Gboy, merdeka.
0: Merdeka. Ikut lomba apa nih?
2: Aku gak tahu nih besok belum ini.
0: Oh,
2: biasanya dadak itu besoknya.
0: Oh, mulainya
2: di lapangan besok habis upacara.
0: Oh, emang besok tanggal berapa besok? Besok baru tanggal
2: 16? Hari Senin, maksudnya.
0: Oh, gitu.
2: Maksudnya hari Senin.
0: Karena biasanya ada yang udah mulai lomba-lomba dari ini, di tempatnya Uni juga udah mulai soalnya.
2: Iya, biasanya. Tapi tahun ini kayaknya lagi sepi deh.
0: Oh, gitu.
2: Kalau di sekolahan aja baru. Biasanya satu minggu sebelumnya itu udah mulai sekolahan baru dari ini. Lomba, anak.
0: Wah, ya. Mungkin lagi pengen mengheningkan cipta kali, Bun.
2: Pengen.
0: Oke, baik. Karena ini waktunya udah tipis, Bun.
2: Iya. Maaf. Udah, terima kasih atas waktunya. Lagunya ditunggu. Semoga bahagia selalu, semangat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Setara, Uni menerima 2 penelpon dalam 1 sesi ya. Jadi kalau yang mau telpon bisa di sesi selanjutnya lagi. Dengan sisanya waktu yang ada dan tentunya masih disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata, lanjut menyapa sahabat Setara yang bergabung melalui atensi ya. Tadi Uni nyapa sampai di mana ya? Oke, tadi ada sampai di Mama Tegar dan lanjut ini bakal menyapa di sini ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga ya. Assalamualaikum Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam. Braling Saputra di Kartanegara ikutan di DPS boleh. Dan minta lagu Termenung dari Titik Sandoro. Loh, kok Tembang Kenangan? Aduh, ini ada sebenarnya di DPS ya. Tapi versinya Caca Handika dan itu lagu lama sekali. Jadi mungkin Uni bakal memutarkan lagu-lagu yang baru masuk aja ya sahabat Setara, yang lagu-lagu masih baru maksudnya. Nanti bisa ketemu di Dadut Nostalgia kok. Dan untuk salahnya buat Bang Zaitun, ada Pak Kasmuri, sama dikasih, ada Mama Mega, ada Mama Pelangi dan Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang baik kembali juga ya untuk Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Kemudian di belakangnya lanjut ada Isna. Udah lama banget nih gak kelihatan. Isna dari mana aja nih? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Isna. Isna di Rantau Weringin Kebumen ya. Minta tebangnya 1x25. Oh, ini tuh lagu. Oh, si Jipeng Selawe ya. Ini Uni baca ini versi Indonesia 1x25 ya. Pokoknya judul lagunya tuh si Jipeng Selawe ya. Salamnya buat Mami Shua dan Altaf, semangat sekolahnya. Buat Bunda Titin dan semuanya selamat pagi aja. Buat Kakak selamat tugas dan tak tunggu tembangnya. Oke, nanti disiapkan dulu ya biar lagunya bisa langsung dinikmati oleh Isna di kawasan Kebumen. Kemudian di belakangnya lanjut ada Senvilan dari kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, selamat siang Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, siang juga. Dan request dangdut Pasar Senggol Mbak Uni, boleh dari albumnya Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngunut atau Umpomo dari Intan Mandasari. Dan abis nganterin ponakan masuk kuliah neng UMP Purwokerto, wah jalan-jalan dong. Tapi sih gak jauh banget ya, walaupun rasanya jauh ke Purwokerto. Semoga ponakannya tuh bisa kuliah dengan fokus ya. Semoga dimudahkan dalam belajarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nantinya jadi anak yang sukses. Dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Oke, cukup dulu ya sahabat Setara. Kita nikmati dulu lagu-lagunya. Kita mulai dari siapa tadi ya? Beraling Saputra ada Termenung. Diputarkan gak ya sahabat Setara? Sebenarnya ada Termenung tapi dari Caca Handika. Tapi kalau gak diputarkan kasihan ya. Walaupun ini mintanya Titik Sandoro tuh ya adanya di Tembang Kenangan kalau Titik Sandoro ya. Ada sih bisa mungkin nyari yang genre dangdut. Tapi kita nikmati yang ini aja ya, versi Caca Handika ya untuk Beraling Saputra. Dan digeboykan aja, selamat menikmati. Tentunya dibersamai dengan produk dari PT Denatur. Ada Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling top. Dan juga Vitamah, solusi kesehatan untuk mata.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10. Dan ternyata dari pengunjung acara yang sahabat Star, berarti sudah waktunya ditutup dan kita bakal lanjut di acara berikutnya yaitu Campur Sari. Sebelum ditutup ada beberapa tensi yang mau dibacakan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi dari Pak Daryono ya. Dan salam salam HUT RI Merdeka Merdeka. Semoga nggak ada ngerusui lagi karena merdeka rahmat, karena merdeka rahmat dari Allah untuk dinikmati dan hak semua bangsa. Dan amin. Di DPS ada lagu Rumah Sakit, kalau nggak ada Ademe Angin Malam, kalau keduanya nggak ikut aja. Salam balik ya yang sudah nyenggol dan sahabat Setara, terima kasih Mbak, suasana dihiasi tembang dan penyiarnya ceria. Aduh iya nih, kayaknya Uni ini keluar dari matahari jadi ceria terus. Sebenarnya biar sahabat Setara pada ceria juga ya, kalau pagi-pagi moodnya udah jelek tuh nggak bagus. Lanjut pagi Uni cantik nan imut, pagi hadir monitor, salamnya buat Uni, semoga hidupnya sehat terus, amin. Lagunya ngikut saja dan terima kasih, sama-sama ya. Oke, dan sepertinya sudah waktunya ditutup ya sahabat Stara. Nanti kita lanjut di acara yang kedua yaitu di Campur Sari. Jadi sahabat Stara tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Ini kebetulan rumah sakit gak ada ya. Aduh, punya Bapak Daryono tadi, kalau gak rumah sakit apa ya? Kalau enggak rumah sakit katanya ademe angin malam. Kok jebule sing adem ora nana ya, Pak? Jadi nanti adanya apa nih? Iya, enggak ada. Berarti ya udah deh, Uni putarkan lagu dari siapa ya? Stay tune aja ya. Lagunya sebagai penutup di acara tembang kenangan dan Dut Pasar Senggol di siang hari ini. Dan jangan lupa selalu gunakan Vitama untuk menjaga kesehatan mata. Dikonsumsi rutin ya, biar kesehatan mata selalu terjaga dengan baik. Dan Uni tutup acara DPS pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93

0: curanmor, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
0: Curahan perasaan dan humor.
2: Ya wis ya, udah siap kafe ya. Krungu ceritane nyong, nggih si Jimaring. Cerita tentang bocah cilik kang. Nah, anak mamak-mamak. Dua anak, wadon, jenengane Samen. Lengkape Samen Jako pergi. Undangane Samen nggih. Lah cita-citane ki Samen ki jan sampai lulus SD, gutur kelas 3 SMP, dijanjeni nang mamak ki mau. Oh kapanana ngerkwarek ini siji, dolanakan ya, maring Surabaya. Oh nang Surabaya ya dolan, maring Ancol, maring Taman Mini Indonesia Indah, maring dunia fantasi lah, semoga ngaduk diuk lah. Anaknya wangan orang ngerti ya, ujar-ujarnya nang Surabaya ndarani anak Ancol temenan bong. Ya ngantil baik, tapi ya ora urusan. Si penting nyong piknik. Kayak gue dah titik mangsane wis rek ini siji temenan gue anaknya. Palingannya mamaknya repot. Dadi bakul rujak bekem. Rujak bebek nang cangkem lah. Iya temenan ge. Saking repot teh lari sih. Akhirnya mamaknya ora dayeng jujuk na anaknya maring Surabaya. Dan dadi akhirnya kesimpulannya gue anak kon mangkat dewek. Petimbo kesasar, biungnya maring terminal ngomong karo supir bise. Dajal yo, kaya ngapa ndarep ngomong karo supir bise yo, tiliki yo.
3: Kita ngundang siapa, Rika?
4: Kita ngundang Rika, Rika supir, mbak.
3: Supir ke privet. Supir.
4: Lalu siapa siapa, langsung ini merek anda nih.
3: Apa kok?
4: Kayaknya anak perlu orang jenengan.
3: Orang apa, mbak ngepit, orang kene, karena bengkel, mbak ngepit.
4: Astagfirullahaladzim. Ini malingnya orang gak papit, pak. Ini mbak montor, jangan nyepat kayak gue lah.
3: Darap ngepak.
4: Oke. Nyong dua anak kaya.
3: Kenapa ngerti dua anak? Ini kau tanggung jawab. Soalnya teman buci pura tahu. Rika kau tanggung jawab.
4: Orang kau tanggung jawab, pir, supir. Ada di dipik karena mau matur ngomong.
3: Kenapa?
4: Ya, yeah. Anak nyong harap nunga plesir. Melu bisa Rika. Nyong titip yang menon cacili. Tawekan mau matur maning.
3: Dan terus kenapa nyong? Nyong kan nyong ini apa ke pribe? Sorry temen. Belum yang ada sang watu. Pak sang lokok menaruh kerido kena bo. Sang ulang dalan.
4: Untuk kayak kue pir, supir. Tak bayar nanya nyong, tak bayar nanya nyong. Bisa kok jawatir lah. Si jelas kayak anaknya nyong harap lesir nyong titip. Mau nanu numpak bisa Rika nyong titip. Mari Rika sebagai supir. Tanggung jawabnya ambil.
3: Oh harap titip.
4: Titip.
3: Terus mau dunang tiga.
4: Pas pokoknya anaknya nyong harus ngerti. Tapi nyong jauh tulung. Yang kau anak enyong manggulnya nang kursi ngarep dewek jajar Rika. Tulung mangga ngarep sebutul nang aring Solo ya. Ngarep sebutul nang aring Solo. Stasiun Tanah Solo anak ayek eh. Betulung Rika ngomong karo anak enyong. Anak enyong dene ngerti. Wis sebutul Solo ayek gue baik.
3: Gak terus?
4: Tas kaya gue baik, panuk baik. Langkau anak enyong terus ngerti.
2: Ya temenan yuk kang. Dadi anake mau si Samen gue mau dititip nang maring supire numpak bis. Jagonge nang sanding supire. Tapi wong nang bocah cilik ya bolak-balik takon, baik bolak-balik takon, baik.
5: Pak supir. Nang arep takon.
3: Takon apa?
5: Apa supir bis kabehan elek?
3: Kepriwe?
5: Apa supir bis kabehan elek kaya Rika?
3: Cuma ntar sopan seminggu hari takon jajal kalau untuk takonnya kayak gue. Malah enak-enak nama tua.
5: Lah kenapa orang ngerti ya takon ya, Jan?
3: Lah kok takon apa nentang gelut? Buset sedek, cerewet biungnya buaya kok, Jan.
5: Ya wes, satu udah dijawab ya, orang papa. Sehingga takon maning pak supir. Ki wes gudul Solo apa urung?
3: Gudul Solo ini nemu, mau nambah gudul karena kandre. Jakob turun lah, si bener lah, saya takon baik lah. Aku milih takon gudul Solo apa urung. Nah karena kandre takon man gudul Solo apa urung. Turun ya turun.
5: Dah, kek kayaan-kayaan ini wis gudul apa ya Pak Supir ya? Pereman dan rame ge. Wis gudul terminal Solo ge ya?
3: Astagfirullahaladzim, mujur jenis kerame gue gudulnya terminal apa kepribe. Dia ini gudul pasar paing. Bukan gini, ini gudul pasar paing maos. Terminal-terminal Solo kepribe, betul-betul. Lajan sih ngelesa wong, nubak bis waya. Nubak udar-udaran, okeh gue karpojan. Turut-turut-turut, kok gampang nek wis gudul Solo tak abalin yang tak gugan yang sepatir lah.
2: Ya wes, akhirnya si saman gue mau turunan jero besi dijanjeni sih, Pak ngeru kutul Solo dikabarin sama supire. Kalingan apa kang, barang kutul stasiun Solo, gue supire kelalen di TTP. Supire kelalen, orang ngabari gue bocah. Supire kelalen, orang ngomong ke karo bocah mau gue kelalen, jangan kelalen blas manu ke priveku. Keblandrang kutul aring Surabaya. Oh ala akhirnya ke prive jajal yo.
3: Astagfirullahaladzim, ya Allah, aduh Gusti, mana kenalan ya gila? Aduh, nyos dipesenin, enak biyongnya kayak mau, anggur segitul Solo gak balik. Ya malah segitul Surabaya, bocah si turu bay, astagfirullahaladzim, kenalan, ya Allah, ke priwege ya, jan, priwege ya, aduh, duh. Apa tak balik, gue balik jajal lah, katakan suara penumpang liannya pada gelem apa orang. Dulur-dulur, nyum sewo, nyum kemau gak bawa amanat, dititipi nang ibu-ibu, dititipi anak ye. Ayan-ayannya tujuannya maling Solo, wong nabi yungnya ngomong, anggar nang Solo anaknya dikabari, digugah. Gimana segitu Surabaya, jangan kelalin temenan sumpah lah, nyum kelalin temenan sumpah lah orang lembu lah keprimiki ya. Gimelasi ke bucah cidik, bukidang Surabaya. Itu primiki, balik berapa yon, justru lagi bucah DP, kok gak bawa balik mana? Gratis, tenang baik lah, cepatin lah, kenyum jangan kemasa, tusah buat ke temenan.
2: Dah kang, yuk penumpang liane ternyata merasa kasihan iba gimana bocah cilik mau akhirnya apa? Ya sing kudun-kudunnya wis kutul terminal Surabaya akhirnya balik maning maring Solo jujuk nak gue bocah siji gue mau akhirnya serombongan bis gue balik kapi maring Solo kang, yuk temenan gue orang lembo bareng wis kutul terminal Solo gue bocah mau digugah nang supire.
3: Man saman, man tangi man, wis kutul Solo man. Bahan saman, saman, tangi man.
5: Ketekan dati bong, wis. Ya Allah, terima kasih nyong impi ketemu ketek malas dati bong sih.
3: Gue mandan sopan sini gue ada ngomong ke orang tua kan man. Mandan diatur lah bedanya gue lah. Pengen tak suak-suak apa keperi pek. Udah rumang sah kok dimulasi ya namun pirang-pirang aja. Tangi. Gara-gara kue mau gak napis dia dari musuh tok disini. Tangi, segitu Solo ke. Bis kan amdun.
5: Oh, wis, segitu Solo ke. Alhamdulillah. Sida genyong ge. Alhamdulillah irabil alamin.
3: Lulu, kok ngapa kon buka kitas kowe mau kon mudu kok malar apa sih buka kitas siap dandan apa? Dandan nang isor nang isor sandangan nang isor nang mudu nang kesel bar kemengen ge kudu Surabaya kok ge ngarep mudu mudu dagen mudu.
5: Sah, senyong arep dandan, Pak.
3: Lah kok ngapa kon buka kitas kok dagen mudu nang anak kok kudu Solo ge kudu Solo.
5: Lulu. Tapi dagen mudu nang Solo sih ke priwe. Nyong kayak mudunah Surabaya, Pak. Nyong mudunah Surabaya, pilih nyong ini kan, Mak.
3: Pak, jangan ledek, kue. Mau bisiknya sebetulnya Surabaya, mau gitu. Kayak bisiknya dimungsuin badik, gara-gara kue mau. Jari kok mudunah Solo na biyungnya.
5: Biyungnya nyong mau tuh orang ngomong ngarep mudunah Solo, Bok. Orang ngomong, nyong bakal ngomong dewek kupingnya. Dicangar mulan, ngeran apa ngomongnya kue. Aja sini ngasih padu, toh.
3: Nah, karpe pive kue karpeknya. Tujuan arep maring Surabaya, mudunah Surabaya. Kayak hubungannya kalau Solo apa lagi ya? Bisa-bisanya yang diperintah ngabarin kok nggak segitul Solo atau apa lagi ya?
5: Kayak kan Dhani, mau makanya wis pesen agar mangkat. Anggar wis segitul Solo, nyong nembe ulim buka tas. Nyong nembe uli madang. Kayak nggak warang suman kan rumah kayak nyong Pak Supir. Padahal harus segitul Solo, nyong nembe uli madang. Paham apa orang Ika?
3: Oh alah, Jan. Dimusuhin dadak badek malah nukur. Nah, Dhani mau kencotan. Oh, sah, Jan.
0: Curang mor, pencurian sepeda motor.
5: Ih, salah.
0: Curahan perasaan dan humor.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop.

0: dibuatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telu kompapa Star Radio Banjarnegara, selalu ningati sugeng siang sedaya pandemen Star Radio Banjarnegara. Sugeng bidang ataken wonten acaranipun kaping 3 sing bakal uni pandu dugi jam kalih welas mangke. Wontenipun acara campur sari sing buket belakataken jasa warga des krayas-krayas. Dados sugeng menikmati nggih sahabat setara wonten acaranipun campur sari niki. Kagi kalih jam ngarep sahabat setara sing badhe bergabung kalian uni kangge request tembang campur sari. Utawi salim sapa utawi berbagi motivasi langsung mawon bergabung. Wonten 08233170 wonten 08233170. Lan wonten acara campur sari tasih dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Lan kali tembang sampun dipun kelirakan nggih sahabat setara ajining diri kali tembang Trisno kangge pembuka wonten acaranipun campur sari. Lan kita kelirakan tembang sampriki wonten angin dalu badhe dipun kelirakan nggih sahabat setara kali angon sapi saking beliau Didi Kempot sambil nenggo sahabat setara sik badhe bergabung wonten acaranipun campur sari.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Oke. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, oke. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Kitara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Selamat lalu kompa pasar radio Banjar Negara selalu ningati tasar nguni wonten acara ni pun campur sari. Saya bukut melakat akan jasmar gendes kranyas kranyas. Siap ngancani sahabat Sara tuh jam kali walas gih. Kalian tebang sih sampun katah tibun puterakan. Lan mungkin sahabat Sara sampun nenggo pingin tensi disapa tembangnya diputerakan. Mangking gih sahabat Sara. Wontenipun campur sari ting siang niki tasih ngancani saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara nggih. Saya siang niki cerah tapi tasih adem sahabat Setara. Tapi nak medal ya kira-kira panas nggih. Kangge saya sahabat Setara, saya sawah aktivitas wonten siang niki mugi-mugi dipun paringi lancar nggih. Mugi-mugi dipun mudahkan segala urusan lan mugi-mugi sahabat Setara entah itu yang jualan atau mungkin ngojek nggih, nyupir, semoga juga penumpangnya banyak sing pada tumbas kathah lan semoga dipun lancarakan terus usahanipun. Amin ya rabbal alamin. Sesama aktivitas yang kebun teng sabin nggih, mugi-mugi juga tanamannya sehat-sehat. Kangge saya sahabat Setara yang mungkin pada hari ini ada salah satu saudara di antara kita yang mungkin sedang dilanda musibah ya, entah itu kehilangan orang yang tersayang atau mungkin lagi dikasih penyakit nggih, atau mungkin sedang dikasih ujian hidup, apapun itu semoga diberikan keikhlasan, diberikan kelapangan yang selapang-lapangnya nggih, dan percaya bahwa setiap hal yang didatangkan dari Allah semua memiliki hikmah nggih sahabat Setara, dan pasti ada pelajaran juga. Dan percaya bahwa sahabat Setara sedang dibentuk, mungkin dari hal-hal yang terasa sangat menyakitkan itu adalah pembentukan dari sahabat Setara untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi kehidupan. Dadas kangge saya sahabat Setara, semoga selalu diberikan kemudahan di setiap urusan dan semoga selalu punya ruang ikhlas nggih di dalam hati untuk setiap hal yang datang ataupun ujian hidup. Oke, lan motor acara campur sari tipun siang niki sampun tipun puterakan kalian beberapa tembang. Wonten acara nipun tipun sponsori kalian produk donatur nggih, wonten Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top. Sahabat Setara pun supe selalu konsumsi Habutop, yang cinta Setara Radio harus gunakan produknya. Karena tentunya dengan jayanya Radio Setara Banjarnegara niki berkat produk-produknya yang selalu digunakan oleh sahabat Setara nggih. Dan ampun supe sahabat Setara selalu rutin gunakan Habutop kangge menjaga kesehatan tubuh supaya sahabat Setara selalu sehat, imun tubuhnya terjaga dengan baik nggih. Dan tentunya yang sedang ikhtiar dengan pengobatan Habutop semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga lekas diberikan kesehatan. Amin. Ini bisa didapatkan di setiap apotek atau bisa sistem COD nggih. Saged CO wonten akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Kangge kawasan Banjarnegara Purbalingga mboten perlu bingung kangge mendapatkan si Habutop atau produk saking PT Donatur Senasibon. Kangge info lebih lengkap sahabat Setara saged hubungi wonten 08-22-31-70 wonten 08-22-31-70. Niki berlaku kangge sahabat Setara sing badhe bergabung kalian Uni wonten acaranipun campur sari nggih, baik melalui telepon utawi melalui pesan WhatsApp saged dipun mulai dari sesi kali niki. Oke, tim Riki yang tersing bergabung kalian Uni wonten telepon. Assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum Habutop. Pertemuan sing dateng top.
0: Anggi, Bapak Supro.
1: Nggih. Yeah.
0: Pripun pawartose Pak Supro?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Badhe nyuwun tembang campur sari.
1: Boten, boten nyuwun sekar.
0: Oh, nyuwun sekar, nggih, nopo?
1: Kupuk asmoro.
0: Kupuk asmoro. Dipun pados rumiyin nggih, Pak?
1: Nggih.
0: Lajeng salam mboten?
1: Niki kalimbah sinten namine?
0: Uni.
1: Mbak Uni ya.
0: Nggih.
1: Wae utamungkah.
0: Oh, nggih. Kadang Pak Supro niku nek badhe bergabung malah Uni pas lagi nutup acaranya. Padahal mboten mesti jodoh, Pak. Badhe salam-salam mboten.
1: Salam-salam. Anu kan pertama buat Mbak
0: Sinten.
1: Mama Putri.
0: Oh, ngaten. Nggih, siap.
1: Mama Pelangi. Sedoyo mawon.
0: Oke, baik.
1: Mbak Uni. Kulo badhe dahar niki.
0: Oh, nggih monggo Pak sak eco mawon dahare. Nggih. Sampun.
1: Nyimpun matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wonten Bapak Supra sesampun bergabung kalian Uni wonten acaranipun Campur Sari nggih bergabung melalui telepon dan siang-siang lagi baru mau dahar. Ini makan siang atau sarapan yang didobel sama makan siang? Sarapan didobel makan siang ya. Oke, sahabat Utara, mungkin teng jam-jam sementen enten sing sampun agak kruyuk-kruyuk nggih monggo sami dahar siang. Lajeng lanjut wonten Mbak Yanti tim Biluan Klampok sing badhe Uni sapa. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi. Hadir maling nyuwun tembangi bandara di Sucipto. Iya, pokoknya maning-maning Mbak Yanti, maning-maning Mbak Yanti ya. Salam kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara kangge Mbak Uni matur suwun. Nggih. Tapi iki pun lanjut wonten Saint Filan saking kawasan Terminal Kalibening, setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni jajal diputerin Podang Kuning utawi Konco Tani saking Niken Salindri. Matur nuwun Mbak Uni, lomba Agustusan melu tarik tambang karo makan ubi rebus enggak boleh minum ala keseretan ya, Pak. Wah, asik banget kayaknya ya. Bagus itu ya, mengutamakan yang rebus-rebusan. Ya, walaupun pada akhirnya keseretan. Sebetulnya kalau ubinya cuma 1-2 aman gih, sahabat Sara. Nek ubinya ngasih 10 ya wes. Dan pokoknya aduh, sudah sangat sulit untuk berkata-kata gih, Pak Sainfilan. Mugi-mugi menang ya oleh unta. Nek badan ya oleh apa, PCX ya. Oke, lanjut untuk sobat dikasih tingkatan negara Purbalingga. Assalamualaikum setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi. Hadir di Campur Sari lagunipun Dalan Anyar saking Didi Kempot. Salami kangge sedaya sahabat setara sugeng siang. Kagem Mbak Uni sugeng ngayahi tugas lan mugia tansah sehat. Amin. Matur nuwun lan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap rumiyin sahabat setara, kita nikmati tembang-tembangipun request saking sahabat setara nggih. Kita milih saking Bandara Adi Sucipto, request saking Mbak Yanti. Tentunya dipensponsori kalian Habutop dan juga Vitama, produk dari PT Denatur Herbal Alami.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

Matur suwun tansah ing 103,4 Star Radio Banjarnegara, selalu ningati tasareni wonten acaranipun Campur Sari. Saya buka mlaket ke Jasmar Gondes kranya-kranya. Sahabat Sara sampun ing menit ke 4:01 nggih. Ting jam 11, aduh, tinggal beberapa menit saja Uni ngancani sahabat Setara wonten acara nipun Campur Sari ting siang iki. Kagi sahabat Setara, saya sampun bergabung kalian Uni hingga ting sesi kali niki. Untuk beberapa tensi sing dereng rampung Uni sapa setunggal demi setunggal, mungkin sakit bersabar nggih. Lan Uni bakal bacakan sisa atensi setelah niki nggih. Dan tentunya wonten acara Campur Sari teng siang niki dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop lan juga Vitama Solusi kesehatan kangge mata. Oh, kita beri wonten Bapak Daryono sing sampun bergabung kalian Uni wonten acara nipun Campur Sari. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi Bapak Daryono. Derek malih wonten tembang Campur Sari nyuwun sakaripun saking Dedi Kempot. Dedi Kempot nggih. Kalian judul kene wis aja lunga utawi gara-gara gedang raja. Ugi ana rono nang ngarep omahku. Mus mulya di. Menawi kuputer sedaya kula akan dulur kembar. Wah, maksudnya kiprepon iki, Pak. Makai tibun kelirakan nggih, Pak. Karena judulipun ini aja lunga nggih. Kalian judul tembangnya sampun Uni siapkan, mangke saged dipun clear kangge Pak Daryono. Untuk keseluruhan lirik Uni mboten paham nggih, karena saat Uni pencarian lirikipun saking lirik sangi Pak Daryono, medalipun kalian judul Ojo Lungo saking Didi Kempot. Mungkin tembangan niku nggih, Pak. Mugi-mugi mangke cocok. Assalamualaikum kangge Bapak Daryono pakasmuri Mas Rituan wonten Pak Radun sejan lenggah pagunungan kawasan Baturaden. Kada kancane awit kathah pendatang. Ugi salam Mbak Yanti Mbak Cemplon make bidan lajeng wau ingkang nyawel pertama pokoke sing nate nyenggol mugi kraos piyambak. Sedaya mawon Mbak Uni sobat semangat aktivitasipun nggih. Lan maturun Mbak Uni sugeng makaryo. Siap Bapak Daryono semangat nggih. Mama Putri wonten Mandiraja, assalamualaikum Mbak Uni selamat siang. Waalaikumsalam siang ugi. Nyuwun lagune saking Niken Salindri Sawangen. Salamipun buat semua saja. Saya lagi stay tune Setara Banjarnegara selalu di hati. Buat Mbak Uni terima kasih dan selamat tugas. Semoga sehat baik ya. Semoga full berkah rezekine. Amin. Lagune tak tunggu ya Mbak karo jingkrak-jingkrak. Alah. Nek acara Campur Sari ki ditenggo kali merem. Niki kok jingkrak-jingkrak jan. Mungkin lagi lomba jingkrak-jingkrak nih. Jadi ini main orang ngantuk. Oke baik Mama Putri. Parang Mbak Uni nggi lajeng lanjut nang wingi pun. Selamat pagi Setara FM. Selamat pagi semua sahabat Setara. Aduh Ibu, ini jam 11 itu siang nggih, sanes selamat pagi. Ini kalau mau copy paste mungkin bisa diperbaiki dulu. Dari Ibu Davina Sanum nggih di Talagening Bobot Sari Purbalingga. Salamnya buat Mbak Mines, wonten Mama Putri, Mbak Cemplon dan lain-lain. Buat Mbak Uni selamat tugas. Minta lagunya Bojo Lurus saking Cici Sahita. Berarti nek setunggal habis bisa dua nggih sahabat Setara. Aduh bercanda nggih, ampun-ampun setunggal mawon. Wah kadang siji boranta kentek nggih sahabat Setara. Jadi ya wis siji bae lah ya. Langsung dipun kelirakan tembangipun. Kita mulai saking aja lungo nggih, karena wonten sesi selanjutnya Uni bakal pamit. Dan 2 menit lagi azan zuhur nggih sahabat Setara untuk daerah sini. Dados kangge sahabat Setara selamat menikmati sebelum acara nipun kelar. Aja lungo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kremeng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Menteri Sekuntan Siting Soal Telekom Papa Setara di Banjarnegara. Selalu ingati sahabat setara, buatan terasa sampai penghujung acara niki. Berarti sampai waktu telepon Uni pamit nih sahabat setara, karena sampai jam rolas lewat semenit waktu telepon sampai nambah nih. Aduh, kata saya susah ngepas nih sahabat setara, makanya nambah niki. Oke, kangge saya sobat Sara, Uni badhe pamit nggih karena sampun tiga acara sing Uni pandu saking jam 6 dugi jam 12 niki. Kangge saya sahabat Sara, semoga menikmati setiap acara sing sampun Uni pandu, lan kangge kirang lebih mohon maaf saya agung-agung. Dan kangge saya sahabat setara, saya sampun ngancani Uni wonten acara ini pun tembang kenangan dangdut pasar Senggol lan campur sari matur suwun nggih. Mugi-mugi saya sahabat setara terhibur, lan semoga selama acara berjalan wonten manfaat sing saged dipun petik walaupun mungkin itu hanya sedikit. Lan setelah niki dipun kancani kalian setiap acara wonten acara nipun gending teng jam rolas dugi jam setunggal, mangke teng jam setunggal wonten acara nipun tarling nggih. Mungkin saged dibersamai kali soto sahara. Kepanggi malih kali Uni wonten nginjing dinten Minggu ngancani wonten acara nipun dangdut remix lan juga wonten teng pop Indonesia. Kangge sahabat setara, selamat menjalankan hari Sabtu, dan di siang niki mungkin menjalankan ibadah salat zuhur nggih kali makan siang. Dan selamat malam mingguan. Malam mingguan kemana sahabat setara? Mungkin menikmati acara-acara kemerdekaan nggih. Semoga saya sahabat setara diberikan kesehatan, yang sedang sakit diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya nggih. Dan segala aktivitas mungkin-mungkin dipun mudahkan kali Allah Subhanahu wa taala. Ampun supe sahabat setara selalu rutin konsumsi habut top kangge menjaga daya tahan tubuh, dan juga wonten vitama kangge menjaga kesehatan mata. Lajeng selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna, wonten otipus untuk pereda demam gejala tipes, lajeng wonten madu vitapedia untuk tumbuh kembang sang buah hati nggih. Wonten teh moro saya tentunya sampun tersedia wonten setiap apotek di dekat rumah sahabat setara. Lan Uni tutup acara wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Tara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Tara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Kita neng anak buah ramanya orang metu-metu lagi
1: bagaimana? Aduh, lagi ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing
1: penting. Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

0: Silir silir napa telo gede.
1: Arif, Arif, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
2: Ah, berisik tok. Aku lagi darah tinggi nih.
1: Hus, santai men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
2: Lah, mau ngapain tok?
1: Udah, masuk.
3: A few moments later.
1: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
2: Kok obat?
1: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
2: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu. Banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, toto.
1: Lah, terus?
2: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana. Gak pada pulang. Emak udah ngomel-ngomel.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma, yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika, yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Dan, kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok, Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih, Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya, Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh, Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya, Bu ya.
1: Siap, Pak, nanti Ibu beliin ya, sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum
2: tapi,
1: konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu.

madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822.

0: 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, nggih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata Tea.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Sute Zahra di Beres Bebas Request yang bakal menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 5, berapa ya? Dari pukul 15 maksudnya ya, sampai nanti pukul 17 sore. Dan di Beres ini sahabat Setara bisa request lagu kesukaan Anda dari gender musik apapun sahabat Setara ya. Dari dangdut, terus dari pop, terus barat, tambang kenangan, campur sardi, embek ya, apa pain pokoknya bisa langsung pain di Gepoy di 08-223-11070 di 08-223-11070. Nah, itu tadi diawali dengan satu tebang lagu sahabat Setara dari Salma Salsabil ya. Itu kedengarannya kayak asu gitu. Padahal itu hatsu ya. Jadi itu menggambarkan suara kalau kita lagi bersin. Maksudnya lagu dari ini itu seperti itu gitu sih guys. Dari Salma Salsabil. Mawali coba kita di hari Sabtu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2026. Menuju 81 tahun Indonesia Merdeka ke-81. Mari kita bersama-sama sambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan suka dan gembira riak sahabat Setara ya. Ikut lomba-lomba boleh, ikut karnaval boleh. Udah mulai musim karnaval nih kayaknya sahabat Setara ya. Di daerah Panjenengan sama gak ya sahabat Setara? Ceritain ya keseruan di bulan Agustus tahun ini di 08-223-11070. Di 08-223-11070 yang dipersembahkan oleh Habutop Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Atau bisa pesan langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Sebelum dilanjut ke lagu selanjutnya, sahabat Setara, kita perdengarkan terlebih dahulu adzan waktu sholat asar untuk wilayah Banjarnegara dan sekitarnya.

0: No.
1: Kenapa
0: kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit, berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh, serta meningkatkan energi dan stamina. Mantep deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun nggak buat beli Habutop?
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Star Radio Banjarnegara, beres bebas request bersama Sudesera sore hari ini. Geboy lagi sedulur gagang begayu yang ada di Banjarnegara selama sore, yang ada di Purbalingga selama sore, yang ada di Kebumen juga, di Purwokerto, Banyumas, Cilacap, terus yang ada di mana lagi ya. Udah ya, nah udah disapa nih sahabat setara, gabung yuk di 08223 11070, di 08223 11070, bareng sudah cara di beres bebas request. Jangan lupa bahagia di hari ini sahabat setara. Gimana, udah mulai bahagia belum? Kalau belum, pura-pura bahagia dulu sahabat setara ya. Bismillah, berkah-berkah barokah, turah-turah kenang sang orang sang umaring bekah, pahala nirika kode yang nirika pada di sore hari ini. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum. Juga menyapa sahabat setara yang ada di Banjarnegara Utara, Banjarnegara Selatan, Banjarnegara Tengah, Banjarnegara Timur, Banjarnegara Utara, di apa namanya itu barat ya maksudnya mah. Banjarnegara Barat itu ya paling barat mana ya? Punggelan sahabat setara ya. Udah berbatasan sama Purbalingga sahabat setara ya. Ngomong-ngomong gimana nih sahabat setara, berapa tahun hidup di Banjarnegara rasanya? Bahagia dong ya, harus bahagia sahabat setara. Selamat sore juga yang ada di Batur, di Bejawaran, di Bagentan, di Karangkobar, yang lagi menikmati Radio Setara Banjarnegara. sambil beraktivitas ya, sibuk-sibuk aktivitas di sore hari, juga yang ada di Gali Bening, di Bandanarum, yang ada di Banjarmangu, terus yang ada di Pagedongan, Bawang, Banjarkota, terus yang ada di Madukara, Sigaluh, juga yang ada di Purwanegara, di Madiraja, di Rakit, Wanadadi, dulurku yang ada di Susukan, Purworejo, Kelambok. Selamat sore semuanya, jangan lupa bahagia. Kopi sore hari syahdunya bersama Setara Radio Banjarnegara yang akan menemani Anda di udara yang semakin dingin, karena semakin sore semakin dingin sahabat Setara ya. Kalau di siangnya itu panas sahabat Setara, serasa kayak di negoro angin sahabat Setara ya. Ini lagu Negoro Angin itu menceritakan negara Belanda ya, karena negara Belanda itu memang negara angin sahabat Setara ya. Dari Denny Caknan sahabat Setara, lagu yang ketiga untuk Anda ada Negoro Angin dari Denny Caknan.
6: Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho. Bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cener, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Eh Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Bila 3,4 Setara Radio Banjarnegara di beres bebas request di Giboy di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
5: Waalaikumsalam.
4: Oke.
5: Obat herbal ramuan Arab yang paling top makol.
4: Halo Kang Camal di Merepet Purbalingga, selamat sore, gimana kabarnya nih?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Selalu pokoknya mah ya. Lagunya apa nih Kang Camal?
5: Lagu nih Minang bisa ya?
4: Apa?
5: Lagu Minang.
4: Lagu Minang judulnya apa nih?
5: Keinginan Banan versi ini Pausana.
4: Oke, bisa banget.
5: Ya, aku lebih baik Keinginan Banan.
4: Ah, siap.
5: Kayaknya itu ya, pernah terputar ya. Gue gak nyari lah.
4: Siap. Lagunya tunggu nanti ya.
5: Salam-salami.
4: Oke.
5: Gue pendengar radio Ustara Banjarnegara yang selalu di hati semuanya, yang selalu merungok nak. Auto selalu stay. Buat Kang Suti selamat bertugas.
4: Oke.
5: Terima kasih. Spesial buat istri tercinta, cepat sembuh.
4: Amin.
5: Macam yang baik.
4: Siap, amin ya robbal alamin.
5: Mas Arpi tulasan riang.
4: Oh iya, gue. Moga-moga cepat mari guys, seperti itu ya.
5: Amin. Sun ngasute ditunggu.
4: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas Sute yang paling keren. Aku minta lagu Kill dari grup Red Velvet. Terima kasih. Salam buat semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke di Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Bilungan Kelampok. Sore Wasute, mau request lagu nih Indonesia Raya. Semoga di HUT Indonesia ke-41 Indonesia tambah jaya, Setara Radio semakin jaya di udara. Salamnya buat semua aja, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Mama Putri hadir, badannya lagu Saking Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu atau Nadif Penjaga Hati. Salam-salam kagum sedulur setara Banjarnegara selalu di hati. Kagum maksudnya sebentar sangat. Jangan lupa bahagia dan semangat terus. Berbarokah rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagu ini kita tunggu ya. Bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap stay tune di 93.4 Star Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita

0: Wah, jauh nih, masih stasiun gak nih? Salam. Yoram Rinaldo yang ada di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya di Idgitaf. Idgitaf, iya maksudnya mah ya. Sedia aku sebelum hujan. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja, apa nih? Gereja Tubuh Yesus Kristus Sedunia Bersatu Tanpa Terkecuali. Ini khusus buat Pak Joko Markus yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah. Selamat sore saudaraku Yoram Rinaldo yang ada di Cijantung, Jakarta Timur ya. Selamat sore. Selamat berdendang di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dan semoga masih stay tune ya yang ada di Cijantung, Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir mas, minta tebangnya. Oh, angin dari Fanny Fabiola. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat mas Utennya, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan, Kelompok Banjarnegara. Di belakangnya ada siapakah ini berada yang sudah mau masuk aja ya. Halo. Assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati teplaman arep lagi ngetop
0: mencutek. Top Margo atau Mbak Minas di Purbalingga, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Teduh, sumuk tepung teduh.
0: Oh gitu ya, sama aja berarti ya. Tapi tetap semangat lah ya.
1: Ya sama lah, adil.
0: Iya.
1: Aku minta lagunya Jamal.
0: Jamal? Yang apa nih?
1: Iya, Muda Jantung Hati.
0: Jantung Hati dari Jamal Mirdad.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini ke Mega. Halo, Cuti Wadani. Eli Kroya. Terus Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutu, Mbak Cemplon. Sing nang Tentu Negara, siapa ya Mas Lanang?
0: Yang di mana?
1: Kertanegara
0: ada.
1: Iya, apa jadinya?
0: Pak Soma dikasih.
1: Iya, kayak masuk yang ini aku tak terkenal.
0: Iya.
1: Lebih nanti kelompok, nanti adikku, Lina. Semuanya saja, terus runta. Mega melebu Mega, Eli ngembangkan melebu.
0: Melepuh-melepuh
1: ya, semuanya aku ya mas.
0: Oke,
1: okay. Sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bergeboy di 93,4 Setara Radio Banjar Negara ya. Jamal Mirdad, Si Jantung Hati. Mantap banget tuh lagu tahun berapa tuh. Gara-gara Si Jantung Hati ya. Lagu apa namanya? Judul lagunya ya. Gara-gara Si Jantung Hati ya. Oke, terima kasih ya. Nanti lagunya ditunggu ya Mbak Mines. Terima kasih dan sehat selalu untuk menikmati suasana sore hari ini ya. Yang ada yang melelahkan maksudnya mah ya. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Selamat sore, Habu Top. Tamuan kendatung top.
0: Oke, Bang Supro, silakan Bang Supro.
2: Oh, aku gak tahu itu naik di cicet.
0: Halo.
2: Ada loceng tembem mutun tak pamat.
0: Gimana?
2: Ceng tembem mutun.
0: Sing tembem mutun yang baru turun ada Mbak Mines.
2: Iya, salam kenal.
0: Oke.
2: Aku minta lagu.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Bebas Bok Mat.
0: Bebas Gas.
2: Ini Epe Kori.
0: Siapa?
2: Dia minta lagu Aling-aling Kori.
0: Aling-aling ya, coba nanti ya.

0: Oke. Halo.
1: Salam Calo.
0: Iya.
1: Salam Calam.
0: Iya, salamnya silakan.
1: Yang pertama kanggo Mas.
0: Iya, Mas siapa? Mas siapa? Mas siapa?
1: Mas Toto.
0: Iya. Gimana? Gimana? Setu, gimana?
1: Setuju mawon.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berkiboy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati beres bebas request. Mas Utut jajal digelenyarkan dari albumnya Heri Parintang judulnya Tangan Tak Sampai atau yang pertama kali. Lagu ini permintaan dari Mandor Bis Pak Ferry Al-Fatih. Masih ada enggak ya? Matur nuwun sedaya, sama-sama terima kasih Bali dan selamat sore, selamat berkeboy. Ada dari Idikitaf ya. Susah banget. Sedia aku sebelum hujan meluncur untuk Anda di menit yang ke-41 dari 14.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Bila 3,4 Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara, di mana pun Anda berada, tidak terasa sudah jam 5 sore. Artinya sudah Setara sudah harus pamit undur diri edisi pada sore hari ini, sahabat Setara. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah ikut bergabung dan sudah ikut menyapa dan yang sekedar mendengarkan aja. Semoga kesehatan selalu menyertai Anda dan keberkahan selalu menyertai Anda, sahabat Setara, di mana pun Anda berada. Selamat Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berjumpa bersama Setara nanti malam ya, insya Allah, sahabat Setara. Jadi tetap stay tune dan banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Setara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara.

0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.

0: sekarang.
1: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
0: Iya, ya, berarti 3 ya, Pak ya?
1: 3 sekarang.
0: Bapak tahu Habotop dari radio ya, Pak ya?
1: Ya, dari radio.
0: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
1: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
0: Penyakitnya,
1: coba minum Habotop. Habotop
0: obat herbal.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top, top.
0: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Ki, Kimarus?
2: Ada apa Ujang?
1: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
2: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
1: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
2: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
1: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa Ki?
2: Lah, anu sepele Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
0: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak, rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma, kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

afgaan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotik. Semoga penyakit bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Bila 3.4 Stara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pendengar radio dimanapun Anda berada. Malam hari ini sudah Zara hadir kembali bersama tebang-tebang dangdut Indonesia yang bakal mengancani malami pun panjenengan sedaya di tergoda terminal goyang dangdut-dangdutnya. Asik banget. Seperti biasa, sahabat setara bakal ditemani sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam yang dipersembahkan oleh Habutop Ramuan Herbalar paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Justis tenanan dari Denatur Indonesia, produk asli dari Jawa Tengah, tepatnya dari Cilacap, sahabat setara. Herbal yang benar-benar herbal, yang sudah terbukti kualitasnya dari Denatur Indonesia, yang sudah ribuan produk diproduksi dari berbagai jenis produk, sahabat setara. Yang dihadirkan di sini produk unggulannya saja, sahabat setara, yaitu Habutop, minyak herbal Sultana, ada Vitama Denatur Indonesia untuk mata, ada teh moro, ada otipus, dan madu vitabedia. Semua itu tersedia di apotek-apotek terdekat Anda yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga. Sahabat pendengar setara Banjarnegara, pecinta dangdut, dangduters, dan dangdut mania, malam hari ini sudah diawali dengan denoknya dari Didik Budi yang bertepatan masih di hari Sabtu malam hari Minggu tanggal 16 bulan Agustus tahun 2026. Hadir menyapa sahabat setara Banjarnegara dimanapun Anda berada, para pecinta dangdut bisa ikut menyapa di tergoda malam hari ini melalui nomor interaktif kami di 08-223-11070, di 08-223-11070, dan dipersembahkan sembari menunggu sahabat setara ikut menyapa di WA, SMS maupun telepon. Satu tebang lagu dipersembahkan untuk yang sudah stay tune di malam hari ini, ada Sumandingnya dari Arya Galih.

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi gak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Rina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

Lagu Yot Wato dengan lagunya Wirang sudah diluncurkan untuk sahabat setara di malam hari ini, sahabat setara ya. Setelah sumandingnya dari Arya Galih Venturi Ageng sudah diluncurkan untuk para pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania. Kepo lagi sahabat setara di 08223 11070, di 08223 11070. Bersama Habuto Pramuan Herbal Arab paling top, you are the gay boy.

di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Selamat malam para pendengar setara Banjarnegara yang ada di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas, Raya, di Cilacap, di Purwokerto yang sedang stay tune. Salam sehat, salam semangat bersama Setara malam hari ini. Sahabat Setara, lepaskan segala beban dan mari kita istirahatkan di malam hari ini bersama Stay Tune. Stay Tune ya, Stay Tune Setara Radio Banjarnegara di Radio Dangdut Banjarnegara. DJ Boy, atau yang sudah mulai apa namanya aktivitas malam, lomba-lomba malam, lomba karaoke tuh ya, aduh, ngadain lomba karaoke mungkin rame nih sahabat Setara ya. Tapi mungkin di desa-desa juga sudah banyak ya sahabat Setara ya, lomba karaoke, lomba tumpeng dan lain sebagainya. Ini udah mulai mendekati 17 Agustus ya. Ah, udah pasti mah udah rame di desa-desa sahabat Setara ya. Ini orang-orang lagi pada sibuk ya, ikut Agustusan kayaknya deh. Soalnya jarang yang gabung. Ya semoga acaranya dilancarkan ya para sahabat Setara yang sedang mendengarkan aja. Jangan lupa ikut bergabung di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070 malam hari ini yang cukup dingin sahabat Setara. Sementara bulan pada malam hari ini terlihat bulan sabit yang sesabit-sabitnya sahabat Setara ya. Cukup indah karena malam hari ini langitnya terlihat cerah sehingga bulan sabit bisa terlihat jelas di sebelah barat ya sahabat Setara. Kalau mau melihat bulan sabit tuh, bulan sabit sesabit-sabitnya, kenapa? Karena tipis banget ya, cahaya sabitnya itu tipis banget sahabat Setara. Jadi ini malam bulan sabit sahabat Setara ya. Dan untuk bulan sabit tuh ada doanya kayaknya ya sahabat Setara ya, kata Pak Kiai itu ada doa bulan sabit gitu sahabat Setara ya. Oke sahabat Setara, terima kasih yang sudah ikut bergabung. Kita buka ya. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas, minta tembangnya konco turu apa sebatas 11-12 dari Nela Karisma. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Terima kasih, sama-sama kembali kasih. Dan DJ Boy, rame-rame lur. Di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sute Ari di Banjarnegara Kota. Malam yang dingin, enaknya dengerin Sute Sara di Setara Radio Banjarnegara. Di situ dingin gak Mas Sute? Alhamdulillah cukup dingin ya malam hari ini. Tapi walaupun dingin ya tetap semangat.

online shop ya. Di online shop juga banyak tuh biasanya ya. Para pemburu promo. Promo ya, terutama para ibu-ibu tuh udah mantengin aja di 17 Agustus besok ya, pasti banyak promonya tuh. Promo kemerdekaan Republik Indonesia ya. Oke sahabat setara, kita kembali ke MK-nya ya. Ada guyon waton tadi. Kita pindah ke simpatik musik sahabat setara. Ada Irwan Krisdianto, jangan pergi bersama simpatik musik dan cantiga.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Abu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Sembilan tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara, masih berdendang bersama saudara di dangdut yang paling wasik, tergoda terminal goyang dangdut, dangdutnya yang paling asik di Kepoi di 0822-3-11-1070, di 0822-3-11-1070 bersama Abu Top, Ramuan Nirbalara paling top. Dan baru saja diperdengarkan untuk Anda, ada Nela Karisma bersama konco turunnya sahabat setara. Lagu lawas yang masih enak didengar di malam hari ini sahabat setara ya. Nah, masih banyak lagu-lagu yang lain di 0822-3-11-1070, di 0822-3-11-1070.

0: hadir masuk Bang Andi Rusman di Cilacap Maus. Selamat malam warga Cilacap Maus yang sedang stay tune, sedang menikmati lunan dangdutnya Star Radio Banjarnegara ya. Dan juga untuk sahabat Setara yang berada di atas, di daerah atas ya, daerah Batur yang udah mulai rame mungkin ya, menjelang di Dieng Culture Festival ya, Dieng Culture Festival yang akan dilaksanakan di akhir Agustus sahabat Setara ya. Kayaknya itu bakal tidak ramah untuk wisata lokal deh sahabat Setara ya. Jadi itu untuk orang-orang yang jauh-jauh aja ya, orang Jakarta dan orang-orang luar kota sahabat Setara. Karena kalau orang lokal itu ya udah pasti ketinggalan tuh, ketinggalan tiketnya ya, kedinginan, hipotermia, pingsan deh, aduh, gak enak banget deh ya. Gimana nih warga Dieng kabarnya, mulai ramai belum nih kayaknya? Oke, di keyboard di belakang. Assalamualaikum, selamat malam Abu Top. Halo Kang Ridwan, gimana kabarnya Kang Ridwan?
1: Alhamdulillah say, gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik. Iki 17-an orang Bali apa kaya?
1: Bali ngapa, malah ramai nang kene sih.
0: Duh, yus keruan ya ramai nang ngono ya. Apa melu pacaran yang ngono?
1: Iya ngesek melu pacaran.
0: Ula melu upacara ya. Upacara yang lapangan kuno rame pol kayak gue ya.
1: Rame nang ini semangat ana lampion-lampion.
0: Iya. Ana karnaval ya maer-maer kayak gue ya.
1: Ya semangat bokoke.
0: Iya, anggar ning ini tak karnaval anu. Lah ya anu pos kesehariannya dewek ya, gak wani pacul. Ngembeng guli jagung kayak gue.
1: Kentang.
0: Iya, gak wani kentang kayak gue. Aduh,
1: jakik. Aku sebuah renang karang obar.
0: Anjir, sekian nganti arep kayak gue. Aduh.
1: Ya, nang ini jen sembromongnya pol, kayak kemeringat ngisor bobor.
0: Jen pokoknya ya. Ya, enggak kemeringat lagunya yang slow-slow, bukan apa ya?
1: Lagunya Cinta Luar Biasa versi Simatik Musik, Irwan.
0: Cinta Luar Biasa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Simatik anak.
0: Ada Irwan Kristianto bersama Diandra Ayu bersama Simpatik Music.
1: Salam yang gue KBP ya sobat Setara ya, mat malam. Prorota Jakarta malam ini cerah.
0: Cerah banget ya.
1: Iya.
0: Bulan Sapite keton ngasian ge.
1: Iya. Menjenengan yang mat tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ridwan. Sehat-sehat di situ ya. Amin ya rabbal alamin. DK Boy Kang Ridwan yang ada di Jakarta Raya. Tetap semangat ya buat para perantau dari Banjarnegara yang ada di Jawa, yang ada di luar Jawa, pokoknya berkah barokah turah-turah kenang usang umareng Mekah. Syukur-syukur gaya gue. Amin amin ya rabbal alamin. Kemegah karena kemegahan impian semua orang Islam saya kira sahabat Setara ya. Iya karena apa ya, karena itu rukun Islam. Rukun Islam yang terakhir ya sahabat Setara ya. Nah jadi sempurnakan rukun Islam Anda ke Mekah. Bismillah agar mampu ya. Cinta Luar Biasa langsung di Gepoy bersama Simpatik Music. Wah.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh.

0: mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Dan masih duduk termenung sambil mikirin besok mau ngapain, besok mau gimana, terus rencana apa lagi untuk kegiatan besok. Sebagian orang mungkin sedang bingung ya mau merencanakan besok mau ngapain, tapi sebagian orang juga mulai lelah ya. Besok harus seperti ini lagi, besok harus seperti ini lagi. Nikmati waktu sibukmu sebelum datang waktu lenggangmu, waktu nganggurmu. Dan nikmati waktu nganggurmu sebelum datang waktu sibukmu. Begitu sahabat setara ya. Jadi harus terus bersyukur dengan apa yang kita dapat di hari-hari kita sahabat setara. Begitu ya guru-guru. Oke, di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop wahai muridku.
6: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habitat Herbal Ramon Arab yang paling top market.
5: Mot ini udah makan belum?
6: Aku makan malam gak doyan. Aku doyan makan nasi di waktu malam.
5: Aku kan tanyain udah makan atau belum, bukan makan malam atau makan nasi.
6: Ya makannya nasi, makan madang kerangan.
5: Nah ya, bodoh-bodoh akar berika. Alhamdulillah sehat. Buat ini gimana kabarnya malam hari ini?
6: Alhamdulillah
5: sehat.
6: Tapi
5: juga ya.
6: Ada ngantuk tapi pengen masukin masih tuh.
5: Oh gitu ceritanya.
6: Laponnya.
5: Oh iya. Soalnya
6: itu bener ngejreng banget tutenya gitu, suaranya tetar membahana.
5: Santak banget pokoknya lah. Begono. Iya. Begono. Inji.
6: Aku request ya kita Dungdat ya.
5: Dungdat. Lagunya apa nih Dungdatnya?
6: Aku udah lama gak dengar dari itu, dari Vivin yang sakitnya di Madu.
5: Vivin?
6: Vivin Vania. Yang rumahnya di Cilacap.
5: Vania, sakitnya di Madu.
6: Iya, udah banyak yang masukin maksudnya ya.
5: Udah dong.
6: Dang, ding, dong.

0: apa-apa-apanya dong gitu ya.
1: Asik, asik.
0: Salam-salam ya pertama yang masuk ke mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah. Ya Allah, amin ya Allah.
0: Ada empat pers lebih jelas ya.
1: Belum, bahay, belum.
0: Oh, lagi ngukur kasur.
1: Iya.
0: Dan malam ya, pokok semalamannya ya. Ada Mbak Timbon. Ada Mines.
1: Iya.
0: Kang Kasmantuk. Ada tiga buat Mbak Bintang, Umi Kultum, Umi Kultum. Mbak, apa sih yang di, ini? Ada Tni Mardani. Ada juga buat Kang Ridwan. Kang Jumadi.
1: Iya.
0: Pak Edi Mas. Terus ada tiga buat kelalen, atau ada nyatet yang di luar kepala, yang apal gitu loh.
1: Oh iya, gak apa-apa lah ya.
0: Ya, buat semuanya aja. Buat maksudnya, kita tunggu lagunya semua selalu ya.
1: Oke.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Purwokerto sana. Ah, siap. Di belakangnya lu, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepulauan Arab Rasinya Top Masutere.
1: Halo Mbak Mines, gimana kabarnya nih?
2: Aku minta lagunya Ida Lela.
1: Yang apa nih?
2: Sebiring berdua.
1: Sebiring berdua.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sebiringnya Pak Tini, misalnya Pak Tini. Siti Mat. I. Terus, aku Mama Pelangi, Mama Bintang, Umi Kultum, Mbak Sempong, terus Mega Wisya Runta, yang di kampung. Semuanya saja sudah ada monitor, kan mereka yang melepuh,
1: kalau
2: Eli, katanya melepuh. Gitu aja, makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat di Gepoy di Tergoda. Halo, assalamualaikum. Maksudnya selamat malam. Nyolong gunia semara dong. Salamnya buat semua aja, buat Mase, matur nuwun pareng. Terima kasih kembali. Ahmad Anas Ramadan, salam Nian Gustawan mau iya. Iya. Iya. Meluncur untuk Anda, sahabat setara, Ebi Asmara featuring Charlie Van Houten.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

Sembilan 3.4 Star Radio Banjarnegara. Benny Kintau featuring Vivin. Sakitnya di Bandung. Sebesar yang tadi sudah ada di Purwokerto ya. Yang udah request ada Mbok Tini. Selamat malam Mbok Tini. Selamat menikmati ya. Sehat-sehat selalu. Juga para sahabat Setara FM. Dimanapun Anda berada. Selamat bermalam minggu sahabat Setara ya. Aduh. Malam minggu malam yang kelabu. Secangkir kopi jadi benawa rindu. Malam minggunya ngapain ini? Malam minggunya nanti kita wayang kulitan sahabat Setara ya. Malam minggu ini kita bersama lakon Pitruk Itu Geni. Pitruk Itu Geni. Dining Ki Dalang Sugino Siswa Carito. Siapa ya? Pokoke niku nggih para pamirsa, para pecinta wayang kulit wonten pundi mawon dalu punika wayang kulit semalam suntuk kanthi lakon Pitruk Itu Geni. Terima kasih atas kebersamaannya di tergoda malam hari ini sahabat Setara ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Tetap pancar terus di 93.4 Star Radio Banjarnegara bersama Denatur Indonesia. Ada Abu Top dan Vitama untuk mata. Dari awal hingga akhir sampai di sini, sampai jumpa di lain kesempatan. Dari kawasan Bendingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara sudah secara pamit undur diri. Tetaplah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kurangi hibah, banyakin ngomong yang baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

pun para winasis dalam menika mudal piwulang awit dalam karana nggelarake suraosing wedo setunggal wedo parama yuga kalih wedo pustaka raja tiga wedo purwakanda sekawan wedo mahabharata wedo sekawan musuraos ana caraka dada sawala padha jaya nyama gobotongo ana caraka dumunung wonten ing sisih wetan dada sawala.

Man sengoro senajan jaman ketika amung sajuga ingkang minangka waton yaiku jaman Tirtayuga. Kawastanan jaman Tirtayuga awit jagat ingkang gumelar tasih ngawang umum dan wonten titah aning marcapada ameng wonten wewarnen catur warna yaiku Surya Candra Karna.

ഇഞ്ചി നറിയിട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കരിപ്പുന്തി തോപ്പണി കങ്കം കായക്വാ തിരസപൂർവോ ekawilangan sejati tegese lenanggung dosa ilangan 10 purwa wiwitan senajan kata titaking dewa ingkang kasongan akoso sinongging pratiwi kapiting samudil kathah ingkang sami angguna raras nanging boten kadya negara ngastina iya negara liman benawi iya keraton Gajahhoyo. Pantas skenario bukaning cita awit Madusa negari satu tampi kanto kali senajan tosewu mboten jangkep dosa awit negara ngatina negara kang panjang kunjung panjang pasir kilo jinawi gemah aripah kerto Turaharjo panjang wis ngarani dawa-dawa pocaparing praja punjung dhuwur luhur kawibawaning narindra pasir iku samudra wukir iku gunung sayekti negara ngatiro kata pagunung.

pipit aben juki tepung teritis papan wiar ngantos ketinggal rupak saking rahar janing negari kereta tepi saking paramuka ingon-ingon rojo kaya kebu sapi yen siang sami agelar ing bangunan yen sore sami wangsu meringkandangipun biambak-biambak.

dan terbungkul anggunya mangolah tetanen. Noro Projo Menteri Bupati Sapal Karipun Joyo Samili Merapi Jaksono Lir Petinggawuru Putus Wara Majibang Oleng Projo Para menggalani ngayudo siang pantar ngeratri tansai gegladulah kiri dari peperang pelingsang jaring para prajurit. Sayek di negoro ngati negoro kang gede berat okun sarani tur jembar lala dani. Katanan indrikang sami semuyut semui totan karoro bondo yudo among kyungyun mering poyaning kamurkan awit narindro ngatino kaloko narindrikang durang koromurko sayekti narindro ngatino kondang kaloko narindrikang sugi dunyo brono narindrikang bondo bandu sentono nanging sang Prabu kagungan kuciwa kuciwanipun narindro ngatino sang Prabu kagungan watak tandur lebu tingkah nasar karem ngombrongi merindur angkor murko dunyo brono nanging kagem kemulyanipun piyambak tetap sejuluking nalindro ngatino menang kesebut Prabu Suyudono ya sang Prabu Kurupati ya sang Prabu Jokowitono ya sang Prabu Anggendari Putra marmo sejuluk Prabu Anggendari Putra sang Prabu Putra Pambayun Dewi Anggendari marmo sejuluk Prabu Kurupati sang Prabu Kadang Pambayuning Poro Kurowo.

wonten ingkang pinatih ing Kumlareta. Sri Narada lenggah sinebaran sari gondo widolisa jembatan kasturi. Kinebut arep badak kanan kering kongas gandaripun Sang Prabu. Rep sidem premtan ana bane ewang lisik. Samirana tatal mampah godhong kekayun mboten ketingal obah. Ingkang kabehat swaming swaning pesengkul tuwin jalak ingkang samya munya saluhuring tata gerambat. Tuwin swanter ngabdi gending pandhe kemasan ingkang sami nyambut karyaning ratu. Kabereng pating salengkerang pating salengkering imbal gantel mondoro ketekon damel sengering pananggilan. Pananggilan ing pundhita punika kang wonten pananggang Raja Ngastina. Sinunda punika ngasih bonter ngabiyantara nata urangga dalem. Patih julik nanging putus paring wajib bangunin Raja kekasih Raden Sumanyu Raden Sengkuni Yuraten Anggendoro. Sinta punika ngelenggah jajar mungge ngarso. Pini sepuh ingkang ageng busana kabrahmanan iku pujangga keraton Ngastina ingkang dijuluk Resi Kumbayana Yodanyang Durna. Jajar pilenggahipun kalayan alindra saking Madura iku kang dijuluk Prabu Balarama. Ya Sang Prabu Kakrasana, ya Sang Prabu Kuludewa. Ingkang lenggah mungging muri Narendra saking Awangga Trisaya, ya Narendra saking Awangga Tengah. Iku kang disuluk Prabu Karnawandra, ya Sang Prabu Basukarna, ya Sang Prabu Surya Atmaja. Pasrahkan mambak-mambak mlebar dari samudra surut. Ketinggal jejel api pitruk dengkul tumpang merongkong labar tumugi tepiring paruragan sini ketingkang mureng kondo kocok katarita dukmaliko samono sinorono toke parung sombabar sabdo pangantiko kawi jiling lesa.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.

0: mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya?
3: Ibu Isam.
2: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
3: Bumingkir Jerbeti.
2: Ibu benar ya pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
3: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
2: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
3: Iya.
2: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: lelelele begeduk manyar manyar prika il buntu tekiso putra prabu ingkang sangat kula tersenani
1: ingkang ngatis bundi bopo menito
0: patuko menggaliakan abu tas babar kawis menopo ngger putra prabu monggo kula aturaken paring dawuh dhumateng kenging bapa samekta badhe ngatur obor dados pepadhanging ipun paduka putra prabu ingkang dipun penggalihaken menapa nggih
1: bapa punika
0: nggih dawuh pangandika nggih
1: ugi katur dhumateng koko prabu Baladewa
0: kawula nun nggih ya prabu sumangga yayi Yai Prabu medar sabdo pangandika menggaliaken prekatos ingkang sampun kaporo dangu rumaos ing roko abingkanggan samangki nampi timbalanipun Yai Prabu ingkang saklangkung wapunter ingkang yai badhe keparenging kados pundi Yai Prabu yai
1: nuwuninggi sumrambah pun ugi kakang Prabu Basukarno
0: nyadong dawuh nyadong deduka raka paduka kula panipun wonten ing ngarsa ya Prabu Yayi
1: nuwun inggih raos prikatos ingkang kulumpet kaporo dangu raos menapa bapa
0: semangga dipun ngendikaken nggih para prabu
1: angengeti kemulyaning agesang kula wonyo menawi kula raos kula gesang kanthi mukti wibawa Nyakrawati Mbendendo negari ngatino kondang negari ingkang lojinawi kemah Aripah Kerto Turaharjo kula kondang kalko kawentar makantar kantar wogi monco negari kula setunggaling narindra ingkang sugih donya brana narindra ingkang Bodo Bandu Sentono nanging bopo pendito bopo kalai menawi kulo menggaliaken kajungwaken kalayan pangantikaning prowinasis cetho kemuliaan kulo mboten sakit tumurun dumateng iu prawayah kulo benjang tembe menika ingkang

0: geduk manyar-manyar frit gantil buntut teh sepi nyenyet. Ger putra Prabu kados pundi bopo pelito bopo mekaten menika kula wau ingkang sanget ngandhatosaken prihatos kula bopo. Inggih inggih ger kon sewu menggah ingkang bopo babar kawis menika kados mboten perlu pukun penggaliaken. Pangandikanipun putra Prabu kula wau kagemulaken kalayan pangandikaning para winasis bilih kemulyanipun putra Prabu Gusti mboten saged tumurun dhumateng putra wayah ingkang kados pundi ngger putra Prabu.
1: Nuwun inggih bapa penita awit. Ing benjang tembe ingkang saged dados sesulih kula ngeratoni negari ngatino iko ingkang kedunungan wahyu cakraningrat. Ing mongko wahyu cakraningrat mboten saged manjing dumateng yuga kula pun lesmana. Wahyu cakraningrat manjing dhateng angka wijaya menika bapa ingkang sanget dados pepesing manah kula bapa menita.
0: Ojo ketulger putra Prabu yangi menika babar kawis menika ingkang sanget kula anti-anti. Babar kawis menika ingkang sanget kula ajeng-ajeng dawuh paduka putra Prabu.
1: Dawuh ingkang kados pundi bapa menita?
0: Ira cengkeng bapa ugi sampun menggaliaken kaporo dangu babar kawis wahyu cakraningrat pun ingkang sampun dumunung dhateng wayah kula pun angka wijaya. Nah ing mongko kapitadosan wahyu cakraningrat singrat menika wahyu ning kraton Ngastina boyo sinten ingkang kedunungan wahyu cakraningrat ing tembe saged dados narendra geng binatara wonten ing negari Ngastina akrab tumurun tegak pituturun wolu ing mongko wahyu cakraningrat leres manjing dateng keng putra pun Bimanyu angka wijaya parandene ngger kapan Prabu sanget kula ajeng-ajeng dawuh paduka benjang kapan keng bopo pekan dawuh kinen boyong wahyu ingkang sampun dumunung wonten raganipun kawijaya kula boyong kadunungaken dateng keng putra pun Lesmana Mandra Kumara putu kula.
1: Oh Tito
0: kula nuwun dawuh sabda pangandika ngger putra Prabu ngger
1: sawah mereka manakulo kepareng derek nyun meterang menopo wahyu ingkang samun mancing dateng angka wijaya sakit dipun boyong kadunungaken dateng Lesmana.
0: Nah perkawis gampil gampil melapil gampil dangu mijet weng rantingger jermeniko sampun dados pakartini pun yang boyongi wahyu. Nah wahyu niku lulut dateng kula lulut lulut manut kali kula manut wahyu wahyu cakraningrat niku manut dateng kula mboten kados sanes-sanesipun. Nah wahyu cakraningrat niku anteng nglesak. Nah ampun kita terus kemawon menawi kenging bapa sampun tekan tudhawu peparing paduka putra Prabu wahyu kula boyong saking angka wijaya putu kula kula panggihaken dhateng Lesmana putu kula mboten badhe dangu mboten badhe dangu sanaming sabta kedheping suca paripurna

0: Opo pendito?
1: Ngono kok dawa pangatika Nger Putra Prabu Nger.
0: Menawi Bapa Pendito saged mboyong wahyu. Sanget sedosaken sukurning manah kula sanget jumurung. Saketi jumurung mangayu bagyo sanget sarujuk. Bapa Pendito sampun ngantos nganti nginjang tinemben. Menawi Bapa Pendito saged sumangga katapak damel wiwit arir semang pati sak mangke Bapa Pendito.
1: Nuwun ninggi Nger Putra Prabu Nger. Nanging nuwun sewu menapa Ki Putra Prabu Nyarujoni
0: ingkang kados pundi awit
1: saged wahyu dipun boyong menawi raga ingkang kedungan wahyu menika dipun risak. Menawi raga ingkang kedungan wahyu sak mangkenipun boten dipun risak, wahyu boten medal. Kula gambaraken Nger Putra Prabu
0: kados pundi.
1: Wahyu kula pamekaken paksi, kula pamekaken kukila. Raga radanipun Nangka Wijaya kula pamekaken kurunganipun. Paksi saged medal saking kurungan menawi kurunganipun dipun risak. Menawi kurungan dan risak paksi boten saged medal.
0: Anginipun risak menika kados pun
1: inggih seraganipun Kang Putra Bimanyu ampun risak rumiyin. Babar kawis ingkang risak kula piyambak sak nah wadinipun wonten kula mangke siraga wahyu kula du masa mboten pisah
0: mekaten bubu
1: inggih wonten tangan kula Putra Prabu.
0: Dados upami Angka Wijaya dipun risak,
1: bebanipun gesang, cilakanipun Bimanyu pejah.
0: Oh inggih Bapa Pendito. Menawi kula sanget nyarujoni menapa naming sakit Bimanyu pejah Bimanyu sanget kula nyarujoni asal wahyu sakit boyong dateng Lesmono.
1: Nah, ananging kepareng engking Bapa badhe nyuwun sarpanipun kadang reda paduka sami ingkang rawuh ing Ari Palenggan sarungke. Kang Raka Prabu Baladewa, Kang Raka Prabu Basukarno kados pundi nyarujoni menapa mboten?
0: Ingkang menika nun inggih Bapa Pendito.
1: Yai Prabu.
0: Koko Prabu Baladewa kados pundi?
1: Sampun pekewet Yai.
0: Yai Prabu sampun badhe ngendika mboten estu ngendika mboten estu aming socanipun ingkang mlirik dhateng kula.
1: Sampun pekewet Yai Prabu. Inggih kula ngertos mbok menawi Yai Prabu sanget ewuh rikuh kalian kula. Awit rata pangandikanipun Bapa Pendito wahyu sakitipun boyong menikuh Bimanyudipun risak raganipun alitipun nandang cintroko agengipun Bimanyu pejah telotongko Bimanyu yuganipun kadangkulom bodro Bimanyu kepenaanku rago Ye Prabu mestinipun kagungan penggali pekewet leres naing babar kaus menikum boden perlu Ye Prabu pekewet Yai. Menawi Yai Prabu nyarujuri babar kawis menika kubu ugi mangayu bagyo Yai Prabu Yai.
2: Wah Sul, makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah ini sih pasti pakai doping ya.
3: Doping. Dodor emping.
2: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
3: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
2: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
3: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
7: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
6: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
7: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
6: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
7: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
6: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
7: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4

0: kaya Prabu, Yayi.
1: Nun inggih kados pundi Kakang Prabu Basukarno?
0: Menawi katitik pangandikanipun paman pendhita ingkang mekaten kula wau. Sanget ndadosake perkatos kula, Yayi Prabu, Yayi.
1: Nun inggih perkatos ingkang kados pundi?
0: Ras kula menika mekaten. Angka Wijaya nggih yuga kepenakan kula. Wasmono ki yuga kepenakan kula, Yayi. Parandene kula mboten badhe mban sinde mban siladan.
1: Nuwun inggih matur kenging panuwun.
0: Kula nyarujani menawi wahyu cakraningrat badhe dipun boyong. Saking Bimanyu kapanggenaken dhateng Lesmana, Yayi. Nyarujani sanget. Ananging kula gadhah panyuwun, Yayi Prabu.
1: Nuwun inggih pamundhut kados pundi?
0: Werni kalih panyuwun kula. Pangestunggal, alitipun Abimanyu sampun ngraosaken sesakit. Duk nalikanipun kapendhet dinoyong wahyunipun, Yayi Prabu.
1: Nuwun inggih.
0: Angka kaping kalih agengipun Angka Wijaya kok ngantos sirna. Menika, Yayi Sinuwun. Menapa malih Angka Wijaya ngantos sirna? Sedeng Angka Wijaya ngantos kraos sakit. Liripun nandhang cintraka, kula mboten nyarujani, Yayi.

0: jalan bergeduk manyor-manyor prikantil buntute wareng. Nah. Sampun-sampun Ger Putra Prabu.
1: Atas pundi Bapa Penita pamundutipun Koko Prabu Basukarno mekaten kula wau.
0: Nah. Seger. Kula pirengaken seger. Nah. Begar pancen anak Prabu Basukarno ngendikanipun wasis pratitis pegel tampil terginas.
2: Kados pundi Paman Pendito?
0: Inggih leres mboten apa-apa monggo. Pangandikanipun anak Nerpati kula tiyang sepuh ngertos.
2: Ngertos kados pundi?
0: Badha kados pundi anak Nerpati Basukarno menika ngawrati dhateng Angka Wijaya?
2: Lho, mboten mangaten, Paman. Mboten mangaten. Monggo-monggo kemawon wahyu dipun boyong nanging Angka Wijaya alitipun sampun ngantos nandhang sakit, agengipun saya-saya pejah. Kula mboten nyarujani mawon. Mboten naming mboten nyarujani, Paman. Badhe kula alang-alangi.
0: Nah, sampun. Sampun. Kaparengun disolatur katur paduka Putra Prabu.
1: Atus undi Bapa Penita.
0: Sae-sae nipun pirembagan dinten sak mangke dipun gentos dinten kemawon.
1: Dipun gentos dinten.
0: Inggih.
1: Lho amargi kados pundi?
0: Menawi dipun tarasaken pirembagan dinten sak mangke yektos mboten dados, mboten badhe pikantuk pepunten awit. Ing kraton Ngastina sak mangke niki wonten lemut mlebet wonten salbeting kemul. Wonten mata pitaning Pandhawa.
1: Nah.
0: Alun gentos dinten kemawon mangke ngawontenaken uleman malih. Ingkang dipun paling uleman ingkang kinten-kinten boten badhe nyangkal kalian kawontananing pirembagan.

0: Enggang Sukma mesti kaning jagat. Yai Prabu.
1: Koko Prabu Basukarno kados pundi?
0: Nyuwun wekdal sawetawis mari. Nyuwun wekdal sekedhap kemawon.
1: Sumangga.
0: Paman Pendhita. Ojo Anarpati kados pundi? Ingkang dipun wastani mata pitaning Pandhawa menika sinten? Menapa kula paman? Menawi paman berita matani kula mau topik taning Pandhawa ampun semon-semonan. Paman Pandhita menika kesepuhan paman. Ngendika kalian kula sampun semon-semonan. Menawi ingkang dipun wastani mata pitaning Pandhawa niku kula mbok nggih blad-bladan kemawon paman. Menawi kula ngang dipun watani lemut mlebet wonten saut beting kemul. Paman Pandhita. Lho kok kados sanes pangandikaning pinisepuh. Sanes pangandikaning sesepuh, sanes pangandikaning Pandhita. Menawi paman durna matani kula dados mata pitaning Pandhawa. Kula wonten ing atine dados mata pitaning Pandhawa. Iya, paman Pandhita sanes kesepuhan. Paman Pandhita niku pendhita yang sampun minggir.

0: selata makunya.
1: Tunda mumpang hati kau, Pak.
0: Kau mireng apa, Pak?
1: Inggi, kula mireng. Dengan dipun watani pendito mengerki blatipun sinten.
0: Aku dewe.
1: Dengan dikau menembut lepat Kakang Prabu Basukarno.
0: Ana apa, Sotama? Tak dadani. Aku senyor. Ramamu kisah yakti pendito ingkang wis mengerki blatik. Aku ratima. Loko aku nganti kelakon diarani moto pitaning pendowo. Oh iyalah. Durno, durno.
1: Selamat malam, gih. Kadi gimana? Kakang Prabu Basukarno Nun Sewu.

0: burun sewayai
1: Kakang Prabu Brodewo kados pundi Kakang Prabu Basukan medal pasilan sesarengan kalayanan kadang kula aswata mutu niki menawi mboten lepat badhe pasulayan
0: kajengipun kajengipun sampun lepatipun anak Merpati Basukan kula nembe sajeg jumblik menika nembe ojo pendito linangkung pendito winasis aku tipun watani minger kiblatipun bojok
1: sabun paman menitogi kulaturi kendel walau menang tim nawi kelampan kadang lu dados pasulayan mangke gadus bundi ya prabu kula mboten sekeco yai kepareng kula medal pasilan

0: doppelganger.
1: Kades bundi pupo pelito, wong ngeta tusan makaten.
0: Kula mboten pitados sanga Prabu Baladewa naming badhe ngadili misah. Lepang katuranganipun Anak Prabu Baladewa awrat, kadangipun piyambak mangke, bilai yuga pelopon aswatana.
1: Kersanipun pupo pelito.
0: Darak nyon amit. Badhe medal pasilan nyuwun tambahing pangestu tinimbang perkawis Boyong Wahyu menawi paduka putra Prabu Sakunyanjani menika bab perkawis ingkang gampil kapalingking bapa medal gawi misah anak kula menawi boten saged pinisah kula benci sadamel

ingkang tau sampun paripurna dawuh Srinarata Prabu Sudana ingkang sampun pinundi dening ingkang sami kawugan. Kuwi kawiku sabdo pendito ratu pendito jalma winasih sakalimah ngendika tan kepareng mola-mali. Narendra pinundi dening kawula sanegari sakalimah sawandha medhar sabdo paring dawuh rinata dening kula sanegari. Kalamon Cinandra Mindha Kresna Prawita Sari Kresna Cemeng Prawita Toya Sari Delancang Yaya Mangsi Tumetes sing kertas jelik temurun saking tepas susana Srinarata Prabu Sudana kepareng kondur ngedaton tindakipun ginarebeg dening para bedhaya sarimpi sesarengan pamboyong ing songsong gawat. Duk nalika samana sinawang saking mandura tindakipun Sinaranata gumleyong iyayah mendhung.

mboten keparang pinarak wonten ing sri menganti mboten kersa mriksa nirengganing gapura awis sinaranata lagi kembeng sungko nandhang putri rawan Giyo Manjing ngedaton lulus Raharjo sinegeg mboten katrita gancaring carita karana nebihna kang cedhak nyedhakake kang tebih nunggil panggung sanes panggenan katarete ngawonten pundhita mriku ngawonten pagelaran jawi Bambang Haswata nyangklek Narapati Basukarna medal saking pagelaran dados gegering para wadya Bala Kurawa ketingal pating berpating blulung

Kakang Prabu Basukarno. Kakang Prabu niku sampun kaping pinten kemawon. Mbun wola-wali Kakang Prabu Basukarno niku tansah nyamah kalian bapak kula nembe seniki. Kula lair mboten nrimah, ing batin kula mboten nrimah. Kula gadah tiyang sepuh pepundhening kraton. Ngastina bapak kula Pendhita Durna. Ngantos sinandra kadhedene pendhita kang sampun minger kiblatipun. Menapa mboten Basukarno kang wis minger kiblate? Ketangger papan mambuk kepala.

0: kayak muka miskin, pikiran muka pasbon terus.
1: Bercanda nak, terus mau apa? Eh, itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, namanya siapa ibu?
5: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
4: Anaknya Ibu Manisem ya. Alamatnya mana ibu?
5: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitamin?
5: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio mas.
4: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
5: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
4: Terus gimana ibu?
5: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula mas.
4: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
5: Alhamdulillah mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
4: Iya, udah habis berapa botol ibu?
5: Udah habis 2 botol.
4: Iya, mungkin ada pesan-pesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
5: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Song 70. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen toko herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
1: Onjen dawuh menopo popo pendito nyun meterang. Gusti Prabu Basukarno Selaton kalian kadang Loswatomo wonten Pirembag Suloyo kados pundi bab berkawis menopo. Senajan kulo kinderek nyun meterang popo guru, popo pendito pepunden kulo.
2: Yo, seswakung yang podon dak tersenani dendo solo yakso kalayan kowe dendo solo pati
1: noningi iki bab perkarane mengkene
2: ing pagelaran agung ing mau keng bopo aku pikantu dawu peparinge gustimu prabu ing asino
1: noningi pikantu dawu menopo

0: sesuatu menyebut kulup nyebut kulup. Aduh pak, boten kuwo pak. Tiga pagi kuwe kulup. Waduh dodo kulup. Kalbetang dengkuli pun kakang Prabu baju. Mata ya mundur mundur mundur ya mundur kulup nang kuasa kepriye kulup. Seorang junjung meringas maning wong tua.
1: Kenging nopo niku kiroko
0: Adipati iki aswata mengluntalu tiro
1: kok ming mutah getih ki mbok mati sisan gawe bae kulut
0: yolah adi cuni
1: gandelwin kiroko wacopi nopo mboten muntap manah kulut jening lagunipun anak mantu kulup yambak pun swatama
0: muntap kepriya Adipatih
1: cobine iki napa mboten cetha kang putra swatama niku bocah ingkang murang tata mboten ngerti trap sila mboten ngerti udha negara lho cobi lho wonten Paseban Agung anak Nerpati kok dipun cangkrek kok wani-wani niku kajengipun senajan to aswatama putranipun kiroko niki mun dadi putra mantu kula kula nggih patut kula wenang ajar inggih nyuwun pangapunten ala nyuwun pangapunten kepriye apa

0: linsem aku. Moro pikiran sewotowo segar kepriye kowe. Wis wani-wani ora le plempang plempung plempang plempung ambek-ambekmu. Wong nganggo jaket seragamanmu kok digawe gemagus temen kowe. Kolop sotomo. Niki Kiroko pancene kula niki gadah mantu putranipun Kiroko.
1: Iya.
0: Upama anak estri kula niku mboten remen kula sengit kali Swatama. Ewos manten anak kula estri niku remen kula tiyang sepuh nggih kawon. Nanging niki kebangeten, kebangeten.
1: Lho kebangeten kapriyadi cuni.
0: Niki bocah patut dadi tepa palupi dasar putra pendito putra mantuning patih. Tur kalbu bocah taksinom niki bocah.
1: Ayo
0: mbon kendel mawon pripun Rama Patih risik nang kene tek babano mumpung ana bapakmu inggi kowe dadi putra mantu kula ngisini sina lawan mertua kowe kelebune cah enom ning babar pisan ora tau srawung karo kanca-kanca nanamanmu kanca-kancamu padha sinau keprigelan peperangan ana kang sinau ulah rogo loko babar pisan ora tau mentungul kanca-kancamu ana sing padha sinau bal-balan sinau badminton sinau pingpong sinau voli kok ngunder nang kamar ora tau metu kulup Swatama kulup
1: apa mangkono adicuni langilan iki bocah wonten
0: malah niki wonten pedamelan sing isini-sinaken sanget
1: pripun pripun kepriyati cuni
0: niki bocah niki duwe watek ala niki menawi jam 6 rup surup srengenge sendekala niku niki bocah meti metu teng gili niki tongkrong teng pinggir gili
1: ya ngapa dicuni
0: lho kok perlu-perlune niki ming perlu medeni bocah ajeng mangkat ngaji napa mempel.
1: Wes wes kono Swatama yo semisih kono.

0: Dewa yo Bathara yo jagat pramudita. Pamane yo Sang Kurni paman.
1: Nggih putra Prabu Basukarno dipun penggaliaken. Menika dinawa kembar rupinipun. Menika muridipun Kiraka Pendhita.
0: Nggih. Kula ngertos niki dinawa saking Guwa Maya Siluman. Setunggal Tigya Denda Surayasa ingkang setunggal Denda Surapati inggih.
1: Niki buta sangat ngidapi-dapi padha-padha dinawa mboten sabaenipun.
0: Nggih, ewas wonten, Pawan. Badhe kados pundi kula badhe ngrungkebi anak kula Panangka Wijaya. Kelampah Panangka Wijaya dipun boyong wahyunipun sak pinten prihatos kula. Saya cetha pangandikanipun Pendhita Glontoran, Pendhita Mujijat, Pendhita Fakir, Pendhita Durna. Badhe damel senanipun yuga kula Angka Wijaya. Mboten namung sak mangke kemawon paman Brita.
1: Inggih menawi kersa ulabing penggalih kula aturi nyiram mawa tirta kesabaran
0: mboten saged. Kajengipun niki dina badhe kula tamani senjata Ki Kompan Jaya Danu.
1: Aduh enget. Ambu

dene. Pas Rian Mindo sing obaro netro lir Baskor kembar gurur kaya tantuking baita tutuk kaya lenging guwa. Remo gimbal sengaja dene udal-udal jarak dina duladul kurang-kurang nutupi raga. Denda Sura yang sungit dabi-dabi meripat mencorong kados Surya kembar.

Bono ampuh mandi ke pati-pati. Duk nalika samana kandhek Narpati Basukarno ngasto ginobenan tang mengkelungan koro-koro. Brigel cukat terampil terenggenas pratitis. Nalika samana kapian seswanten jemedar sendeng kemelap jenggaran ikon Tawijaya danu jujuk ragani dorongan. Tumono kikon Tawijaya danu tunjung wonten gadaning raseksa. Tolak biur ludir mamprut-mamprut ladran nutupi. Duduk bodoh.

Sukar no, kadangku dendo solopati, engkang isong urip no lawan aku. Ayo, Pak Sukarno. Senajan to kakang Suroyakso mati dening cimatmu Kontawijoyo dan tak langkai dening aku bisa urip kelakon tak jeweng-jeweng radamu pas

0: mawon nggih Putra Prabu Bulut.
1: Waduh, ati kula masuk karo kanthi cara saking mriki dipun gebal dening rasa sombong ten terima. Kula mboten terima. Kanthipun kula rojoh-rojoh kula.
0: Mangke rumiyin nggih Putra Prabu Baladewa.
1: Kawruwun. Wonten Basukarno, wonten Baladewa, wonten Baladewa, wonten Basukarno. Adi gulokan di bepanten, bolo dia tumut ke bepanten. Katanya pun rojo nunggalo.
0: Mangke rumiyin ger Putra Prabu. Kiai Kontawi Joyon danu tunjem wonten raganing Jenowo.
1: Ribun gulo mau.
0: Jenowo pecah. Lat singgang setunggal menikota si gesang. Ingkang gesang langka, ingkang pecah dadus gesang malih. Nulyo kang rayi Prabu Basukarno dipun gebah ical kentir medal saking Ngastina muluk mumbul ing manggih dawah wonten pundi nggir ulah bing angkara kula trinindah mawa tirta kesabaran rumiyin nggir Putra Prabu Baladewa.

0: dan salipun pamanaryo sangure kados pundi monggo dipun pados kemawon Kang Rayi nggir kados pundi dawah wonten pundi.
1: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
5: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
4: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
5: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
4: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
5: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: menyebut, suara menyebut, kulup menyebut, kulup. Aduh, Pak. Boten kuwo, Pak. Tiga pagi kowe kulup. Waduh, dodo kulup. Kalbetan dengkulipun kakang Prabu Bantu. Mpota ya mundur, mundur, mundur, ya mundur kulup. Nah, kuasa kepriye kulup. Seorang junjung meringas maning wong tuwa.
1: Kenging napa niku kiraka?
0: Adipati. Iki aswata mengluntalu tira.
1: Kak Ming mutah getih ki mbok mati sisan gawe bae kulup.
0: Yo dicuni.
1: Gandelwin kiraka. Waca pinapa mboten muntap manah kula dening lagunipun anak mantu kula piyambak pun swatama.
0: Muntap kepriya dipatih?
1: Cobi niki napa mboten cetha. Kang putra swatama niku bocah ingkang murang tata. Mboten ngerti trap sila, mboten ngerti. Udha negara lho Cobi. Lho wonten Paseban Agung anak Nerpati kok dipun cangkrek wani-wani niku. Kajengipun senajan to aswatama putranipun kiraka niki mun dadi putra mantu kula, kula nggih patut kula wenang ajar. Inggih nyuwun pangapunten. Ala nyuwun pangapunten kepriye apa ora linsem aku. Mara pikiran aswatama saiki arep kepriye kowe? Wis wani-wani ora le plempang plempung plempang plempung ambek ambek wong nganggo jaket seragaman muko digawe gemagus temen kowe
0: kolop sotomo
1: niki kiraka pancene kula niki gadah mantu putranipun kiraka
0: iso
1: upama anak estri kula niku mboten remen kula sengit kali swatama. Ewos manten anak kula estri niku remen kula tiyang sepuh nggih kawon. Nanging niki kebangeten, kebangeten.
0: Lho kebangeten kapriyadi cuni.
1: Niki bocah patut dadi tepa palupi dasar putra pendito putra mantu ning patih. Tur kalbu bocah taksi nom niki bocah.
0: Ayo
1: mbon kendel mawon pripun Rama Patih risik nang kene tek babano mumpung ana bapakmu inggih kowe dadi putra mantu kula ngisini sina lawan mertua kowe kelebune cah enom ning babar pisan ora tau srawung karo kanca-kanca nanamanmu kanca-kancamu padha sinau keprigelan peperangan ana kang sinau ulah rogo loko babar pisan ora tau mentungul kanca-kancamu ana sing padha sinau bal-balan sinau badminton sinau pingpong sinau voli kok ngunder nang kamar ora tau metu kulup swatama kulup
0: apa mangkono adicuni langilan iki bocah wonten
1: malah niki wonten pedamelan sing isin-isinaken sanget
0: pripun pripun kepriyati cuni
1: niki bocah niki duwe watek ala niki menawi jam 6 rup surup srengenge sendekala niku niki bocah mesti metu teng gili niki tongkrong teng pinggir gili
0: ya ngapa dicuni
1: lho kok perlu-perlune niki ming perlu medeni bocah ajeng mangkat ngaji napa member.
0: Wes wes kulo swatama yo semisih kulo.

0: Tito Turno. Yo aku kan jeneng Tigyo Dendo Subolo Yakso.
1: Ngapa kowe?
0: Orang nerima yen bopo pendito Tinondro pendito kawis mengerki berarti.
1: Sawis ekor terima. Apa karepmu?
0: Kelakon Pak Soekarno tak rembug aris.
1: Gelontoran nilai-nilai.
0: Lo kok malah sengsoyo mabut ngawur lah mungen diko. Ora pantes tak ajene kelakon tak.

0: Kedewa ya Bathara ya Jagatramudita. Pamanan ya Sang Kurni paman.
1: Nggih, putra Prabu Basukarno dipun penggaliaken. Menika dinawa kembar rupinipun. Menika muridipun Kiraka Pendhita.
0: Nggih. Kula ngertos niki dinawa saking Guwa Maya Siluman. Setunggal tiga denda Solo Yakso yang setunggal denda Solo Pati inggi
1: niki buta sangat ngidapi-dapi bodoh-bodoh dinowo mboten sabah ini pun
0: inggi lewas manten paman pada kados pundi kulo pada ngerung kebi anak kulo pun angka Wijaya kelampak angka Wijaya dipun boyong wahyu ini pun sak tinten prihatos kulo saya tetap pangandikan ini pun pendito gelontoran pendito mujizat pendito fakir pendito durno pada damel senan ini pun juga kalau angka Wijaya berarti namanya sama kek emang paman berita
1: tinggi menaik kerso ulabing penggalih kulaturi nyiram mawa tirto kesabaran
0: buat sakit kacengi pun niki dino badai kulo tamani senjata ki kompan Wijaya danu. I'm doing it.

Klaton kalayan Dinda Suroyakso ning semu Narpati Basukana Kalindih awet kasoran dedeng Landaga awet Dinda Suroyakso yekti sipating dinawa titahing dewa ingkang pepesti ageng ing raga jenggot sagubuk ranggon gedhene Pasuryan Mindo singa baronet prolir baskor kembar goror kaya cantuking baita tutup kaya lenging guwa remo gimbal sengaja denudal-udal jarak dina duladul pulang peran tutupi rogo Dinda Suroyakso ngidabi-dabi meripat mencorong kados surya kembar.

kawin jendana ampuh mandi kepati-pati. Duk nalika samana kandhek Narpati Basukarno ngasto ginepenan tak mengkelungan koro-koro. Brigel cukat terampil terenggenas pratitis. Nalika samana kapian seswanten jemedar sendeng kemelap jenggorot ikon tawi jendana jujuk keragani dorowo. Tumono kikon tawi jendana tunjung wonten gadaning raseksa. Salah biur ludir mamprut labran nutupi duduk bodoh.

Soekarno, kadangku dendo Solopati, engkang iso nguripno lawan aku. Ayo, Pak Soekarno, senajan to kakang Suroyakso mati dening cimatmu Kontawijoyo dan tak langkai dening aku iso urip.

0: kersanipun pamanariya sangure kados pundi? Monggo dipun pados kemawon Kang Rayi nggir kados pundi dawah wonten pundi.
1: Bu, Ibu, Ibu kemana sih, Bu?
2: Apakah?
1: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
2: Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
1: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
2: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
1: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
2: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
1: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
2: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
6: Ibu Nursi dari Gempalan.
5: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
6: Dari iklan radio.
5: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
6: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
5: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
6: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
5: Udah habis berapa botol?
6: 3 botol.
5: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat warga pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
6: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: sewu katuran arawipun Koko Prabu saking Ndorowati. Kawula nuwun dawuh sabda pangendika, Yayi Sinuwun, Yayi. Arawipun Koko Prabu winanto saking Karahayun Koko Prabu. Yayi Sinuwun, Yayi, pisan kula wonten ing ngarsa manggih Raharjo, mboten wonten pambeng setunggal menapa, Yayi Sinuwun, Yayi. Saderengipun kepareng derek nyun amit kaliman pasang tabe. Kasabetengira ila dina ngilangaken tulah manu dumalahing tawang towang, Yayi Sinuwun. Kalepato saking tulah sarik miwah sapu dendaning dewa. Dinira kapaduka kala kami wantu lenggah sapa munggih ngarsa. Yayi Sinuwun, Yayi. Koko Prabu Ndorowati kula aturi pinarak lenggeng kang sekita. Dining kang manggil wasesaning teori paduka Koko Prabu. Matur sewu Simbah nuwun Sinuwun. Sampun mboten kirang sekita tunggal menapa. Kepareng ripaduka kula ngaturake pas anupono krami katur Koko Prabu yang sukma mustikaning jagat. Yayi Sinuwun sanget pamundinipun raka paduka kula, Yayi. Sepanekaramanipun paduka Yayi ingkang kaparingaken dumateng raka paduka kula pisuwanipun, Yayi. Kula pampiyasta kali pinundi wonten ing mustaka mugi-mugi muwi dhateng bawa laksana kula, Yayi. Ingkang menika kepareng sakon dhiripun puja-puji astuti kula katuran paduka, Yayi Sinuwun, Yayi. Koko Prabu sanget pamundinipun ripaduka kula. Mugi ndadosake jejimat Koko Prabu. Waduh, mugi-mugi, Yayi Sinuwun, mugi-mugi, Yayi. Nuwun sewu kepareng ripaduka kula Arjuna ngaturake pasgan panakrami. Katur paduka Koko Prabu Ndorowati. Yayi kaipe, Yayi. Tenampi dening pun kakang kanthi agawe syukur naring penggalih. Puja putine pun kakang kebat katampiyo Dimas Arjuna. Sanget pamundinipun ripaduka kula katampiyasta kali pinundi wonten ing mustaka. Kula cempang wonten pucaking rikma rumentak wonten ing pranaja muga andadosake jimat radaging gayana Koko Prabu. Muga-muga Dimas Arjuna isa. Nuwun-nuwun sewu kepareng katur dumateng rawuhipun Koko Prabu Ndorowati. Kawula ingkang rayinaken kula kepareng ngaturaken sunggeming pangabekti katur Koko Prabu Ndorowati. Sila sori paduka kula sadewa ugi kepareng ngaturaken sunggeming pangabekti katur Koko Prabu Ndorowati. Dimas kembar Dimas. Iyo tinampi dining pun kakang muga dadi obo laksono. Puja tutine pun kakang wih kebat katampiyo Dimas. Nakula tuin sadewa. Kawula rumingi matur sewu Sembah nuwun Kanjeng Koko Prabu. Kawula tampi sangat pamundinipun ripaduka kula. Kawula tampi sangat pamundinipun ripaduka kula sadewa Kanjeng Koko Prabu.
1: Lidang resno kakangku.
0: Seno kadangku wong kang sentosa budine Seno.
1: Aku dhewe ora bisa tata basa mring jlideng resno kakangku. Gedhekno pangapuramu jlideng.
0: Seno, mbok aja sok ngendika babar karo kuwi. Mbok menawa Dimas Wargudara ora bisa tata basa mring sapa wae. Wis kinodrat keparingi dewa Sena. Iya iya, jembar samudrane pun kakang. Pujo atutine pun kakang we kebak katampya Sena.
1: Lideng resna kakang kuyu. Ndak tompo tak punding bun-bunan kurukul marang genggemanku. Dadyo mustika muwuhono marang urip kemulianku jelideng resna kakangku.
0: Muga-muga Sena. Pakde putramu aku Antasena nyuwun diparingi pangapura. Aku kaya bapak ora bisa tata basa. Nyuwun dipangapurani pakde. Antasena jagulut. Orang ya puja bangetune pun wa kebaca pampinya kulut Antasena.
1: Banget pamundiku dadi jejimatku pakde jo.
0: Katur paduka yai sinuwun yai.
1: Dawu pangandika Koko Prabu Ndurawati.
0: Kepareng raka paduka kula badhe ngaturaken. Kawigatosan kula sowan wonten ing ngarsa yai sinuwun.

0: cosa tan rico y si no voy ahí. Cáucar, pile sekar widaya kesumaitan saking keraton Durwati kawula nunggil yasin nuwun nyaji mila kraya kaya sanget isanipun raka paduka kula wonten ing arsa badhe nyun pitedah badhe nyun padhang wonten pundi sekar widaya kesuma kelampah ical saking keraton Durwati. Yai sinuwun pinanggih mboten pinanggihipun Sekar Widaya Kesuma wonten astanipun paduka Yai sinuwun kepareng kula nyun pepadhang Yai sinuwun Yai sinuwun Yai
1: Lidang resna kakangku
0: Dimaswara Kudara
1: jimatmu Kembang Widaya Kesuma nganti kelakon ilang mestine ana sababe. Dipenggali kena eling-eling ana sabab kepriye nganti kelakon jimat Sekar Widaya Kesuma ilang.
0: Wong kakang ora bisa ngendikake bab perkara kuwi. Apa darunane nganti kelakon Sekar Widaya Kesuma ilang saking kraton Durwati.
1: Nuwun-nuwun sewu Koko Prabu.
0: Ingkang kados pundi Yai sinuwun?
1: Mekaten menika dados sungkawanipun Koko Prabu Durwati. Mekaten menika jumbuh kalian raosipun para kadang paduka sak mangke. Saderingipun Koko Prabu rawuh kula sakadang sampun nandang pepeteng amargi aming bab perkawis menggaliaken sumpenan Koko Prabu.
0: Menggaliaken bab perkawis sumpenan
1: nuwun inggih. Salebetipun Endro kula pikanto tasmito peparinging jawata. Nalika sak manten salebeti melindro kulo nguningani bumi ngamarto keblaburan samudro madu. Lambake pun agung mangala balap ing wusananipun lumeber dumateng bumi Durwati. Milorayipun Koko Prabu ingkang mekaten menika sanget andadosaken prihatos para kadang. Pepadang sanes kula ingkang badhe ngaturi mandar kula sakadang nyun pepadang peparingipun Koko Prabu.
0: Yang sukma mustikaning jagat Yai sinuwun Yai sinuwun. Ingkang mekaten ugi kula aturaken paduka Yai. Dereng dumugi wonten ngarsa paduka Yai sinuwun. Sampun dugi wontening pringgendani kleres yuga kula punangka Widaya Duna wontening kraton pringgendani mandar kang putra kekali gadhukaca tinangka Widaya sampun pinitaya dening kula kapuring ngupati Sekar Widaya Kesuma ingkang ical menapa boten dados arek murinaning penggali paduka Yai sinuwun Yai.
1: Koko Prabu dados kang putra kekalih gadhukaca tuwin angka Widaya sampun tinanggenah ngupati Sekar Widaya Kesuma ingkang mekaten menika mboten dados menapa mugi kemawon kang putra kekalih ingkang pinitaya saged manggi Sekar Widaya Kesuma kanthi rayu mboten wonten pambeng tunggal menapa.
0: Matur sewu sembah nun Yai. Menawi Yai sinuwun sampun nyarujoni anggen kula mitaya yuga kekalih ingkang mboten kauningan dening paduka Yai sinuwun Yai.
1: Lidang resna kakangku
0: Dimaswara Kudara
1: bener ingkang dingendikake dening barep kakangku kabeh iki mau padha bingung lakon baru kakangku nyumpen noyento bumi ngamarto keblaburan samudur watu lemeber marang bumi ndur wati tumeko kersono rawuh ngentikake ilanging jimatmu kembang widaya kesumo mung saka pinmuku Gatot dikongkon bareng karo Bimanyu kaya tumbuh menangi tutup.
0: Rire kepriye Seno?
1: Angga Wijaya anake jamprong, anake ramane kaya ramane. Gatot dadi mantune jamprong. Mantune tiru mertuane.
0: Werdine ing pangandikamu?
1: Yen dikongkon lantelan orang genah ojo diarep-arep moso arepo enggal bali.
0: Mas abate?
1: Tiru jamprong adimu yen lungo ninggal negoro lantelan ora bali-bali. Pegawaiane mbuh asal mampir-mampir mendiono lawangan diampiri.
0: Ya kok mampir-mampir mendiono lawangan diampiri?
1: Golek iklumombo.
0: Kok aja sok kaya ngono Sena, Sena. Putraku Gatikaca tuwin Bimanyu senajan tasih muda, nanging ngerti marang palenggan tegese. Renggahing pangandika. Manusa yen lagi dadi aja kaya dudu, yen lagi dudu aja kaya dadi. Lagi makaten ya sinuwun.
1: Nuwun inggih Koko Prabu kados pundi.
0: Yuga kula garkata tuwin Bimanyu mugi saged enggal pikantuk damel.

Nalika samana sinanata ing balwetana dereng paripurna. Ketungkol gegering pasih banjawi. Dinawa saking ngatine dening

0: glablis lanat lakune drekan kapareng ingkang abdi badhe sowan wonten ngabiyantara menapa kula kepareng Gusti Dimas nakulo Dimas
1: kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Kakang Prabu
0: sun oningani ana denawa ingkang minggah aning pasiban moro to dingendikani ingsun marengake denawa kuwi sowan aning abiyantara nata
1: kula nggih ngetokaken dawuh nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Kakang Prabu kita
0: kula nuwun dawuh pangandika panjenengan sinten
1: kowe durung ngerti kalayan aku ya durung ngerti karo kowe
0: inggi
1: aku ndak ngerti ake marang kowe aku iki kadang anom Narendra Ngamarta
0: kadang anemipun Narendra Ngamarta ingkang kekasih sinten Raden
1: ya aku iki Raden Akula
0: inggi Raden Akula lajeng kersanipun
1: kowe diparengake munggah swanane ngabiyantara
0: inggi matur sewu sembah nuwun
1: ning ajeng prastra sila ya kowe leh mulungguh sila sing mlepet iki sandanganmu iki aja mubarak nabrik kowe ngene iki
0: inggi
1: iku jenenge sak mendol-mendol iki apa iki
0: inggi langkungan wonten margi wau
1: kok yo dibuang kok digawani mrene
0: inggi nuwun sewu dados kula kepareng majeng inggi
1: Ya lunggu
0: inggi sila
1: sikimu sila cukup hati tegok
0: inggi diput
1: lo kui cekan kui jenengane kui sukune dengkuloto neng dune ngisor kui jenengane cekan
0: ya
1: ampun ditindek mawon layan kaya ngono kuwi dekak nah kaya dengkul
0: dengkul inggi
1: aja kula mboten nate sira luk prala kuwi
0: inggi sampun saged
1: nah telah ngumatur nah kaya ngono kuwi
0: inggi Roto Dinowo nuwun dhawuh pangandika Gusti ing sunda mitambu kang luwih dhisik marang bisa anira inggih dangu menapa Gusti saka ngendi asal usulira lan sapa kang dadi aranira soaning kraton ngamarta darbe wigati kapriye matur sewu nembah nuwun jinuwun inggih kula ngaturi pirsa pilih kula saking kula maya siluman sewau nanging samangke kula sampun wontening negari ngatino nami kulo dendo solo yakso kulo muridipun bobo pendito dulo
2: wah di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogi ya neng
3: Pak RT iya nih pak mumpung lagi libur kerja jadi sempetin buat olahraga
2: bagus neng negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama neng biar gak kebanyakan kaum rebahan
3: iya pak Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
2: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
3: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
2: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
4: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan Ibu siapa ya, Ibu ya?
7: Ibu Isem.
6: Ibu Isem, ini alamatnya di mana, Bu?
7: Tumingkir Curug Legi.
6: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
7: Iya.
6: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
7: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
6: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
7: Iya.
6: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
7: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
6: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822

0: Dan apotek-apotek berikut ini di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.
2: Negoro Ngastina nuwun inggih Gusti, kula aturaken mali bilih kula murid kinasih saking Bapa Pendhita Durna. Kula saking Gomaya Siluman kalayan kadhang dados kersanipun Bapa Pendhita Durna. Sinuwun Dendo Swala Yaksa Dawuh Pangandika, kalamon sira lagi dadi utusane Paman Pendhita ing Sukalima. Apa ingkang dadi kersane Paman Pendhita Guru Nira? Sinuwun sadèrèngipun kula nyuwun genging samudra pangaksami bilih ing mangke anggen kula matur ndadosaken Sri Murina ing penggali sadèrèngipun kula nyuwun genging samudra pangaksami. Iyo wis matura kang terwaca Denda Sala Yaksa doninggi Gusti, kloyo-loyo pisoan kula wonten ing ngarsa, yektos kula saweg ngemban jeji panawrat peparingipun Bapa Pendhita Durna. Awis sowan kula wonten ing mriki kapurih nyuwun jimat kraton ngamarta. Inggih menika kagunganipun paduka ingkang nami jimat Kalimasada. Sinuwun.

maliko samono raden werkudara sampun kados sinambring kelap tuno midhanget atur panyunipun denawa utusan saking Ngastina. Seno yo kapriye seno ono tusane bobo tuno supaya nyuwun cimat Kalimasada senajanto Kalimasada purbo asesa kang kagungan baru kakangku ingkang utusan Durna guruku nanging baru kakangku sun kanti banget ojo nganti diparingake mbarep kakangku katuran koko Prabu Ndorowati kula nuwun dawuh pangandika Yai Sinuwun Yai menika denda Salayaksa utusanipun paman pendito saking Sukolimo.

ngat mengut besengut Raden Werkudara. Sancut talwondo aguman sarwadipun sing sepi. Eng penggali katus sinepit sepit rosing tias hamar kiwi danget katur tembunging rasekso. Wata wantunipun Raden Werkudara kalamon babar saksukaning karso urusan pinanggih kantun. Nalika samono kumrawe astanipun Raden Werkudara kumapak wonten irayaning dinowon jengkelang dirbabah wonten sama dianing pasiban.

0: Mbak.
1: Eh, iya Pak. Kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
4: Ya Ibu benar ya, pengguna Vitama.
5: Iya betul, saya pengguna Vitama.
4: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
5: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Pak Di kepriye?
3: Lho kok enak kepenak temen. Ngerti-ngerti pamanmu pangeran merpeki Jendowo iku sono dadi perangan. Lho kok mung nonton cowok kadhan kepriye kowe?
2: Lho mengko dhisik Pak Di aja nganti paring duwa karo aku. Lho aku iki ngenteni didhawuhi dening Pak Di Kresna.
3: Lho wong ngerti-ngerti pegaweane. Lho kok ngenteni diutus barang iki kepriye?
2: Lho wong aku tau ketaton dening Pak De jaman nalika sakmono. Aku kelingan nganti saprene nalikane ana kejadian Lintang Trenggono. Nalika samono Kraton Ngamarta ana Pasiban Agung Wokresna uga rawuh.
3: Terus iki.
2: Padha menggalihake Kakang Garkata ingkang murta ilang nalika sakmono. Lho kok dumadakan ana tamu wujude Kakang Garkata, agemane kaya Kakang Garkata, nanging kuwi Garkata warnen. Garkata palsu. Toko nang ngarsane wa sinuwun nyuwun payung agung tunggul naga. Wa sinuwun senajan to nguningane iku dudu Garkata kang sejati wa sakmono. Payung agung tunggul naga bakal diparingake aku ora tatan-tatan. Ora pamit ora nyuwun restu karo wong tuwa. Garkata iku tak larak gumetu marang alun-alun. Sawise ndak tendangi babar dadi buta. Lho kok nalika samono Wakresna nimbali aku didukani ning areping wong akeh aku ya isin. Mbok kaya jaman sakmono mulo aku durung dutut dening pate aku durung kemandang gawe.
3: Oh kaya ngono. Dadi luput kok dudu lupute kowe?
2: Lah ya aku ya luput. Aja duka ya wong.
3: Ora dadi apa?
2: Ngedadian-ngedadian. Oh ngedadian petik.
3: Yen wis keliwatan kudu dieling-eling mulo bener.
2: Mulane kuwi.
3: Yang saiki tak kongkon, iki buta tandangi. Yang kena dirembuk garis, ora kena dirembuk tandangi. Ojo nganti ngerusak negara.
2: Yang ngono aku nyun

kok kowe mlayu. Kowe ngaya paman pangeran tak temoni dening aku tok mandeg kok kowe mlayu. Satrio muda. Aku wis mireng werto yen Satrio muda ngamarto yen tindak gendong asto lalu mampah gelang-gelong ngelangar anggone Mirsani iku kekasih Raden Antaséna. Apa kowe kang jeneng Antaséna? Ora dadi ngaling-aling aku ki Antaséna. Amulane aku mlayu mundur adoh. Lho kapriye karepmu? Apa kena takarmu gapik wis ndang bali kok ora perlu ngenteni jimat Kalimasada. Ah, mengko pikir-pikir. Wis ora kok pikir. Wani apa ora ya? Yen kurang leh kowe tangetung kelakon bubar tangkar. Ing mongko satriya muda ngamarto kekasih Antaséna. Ngejobo pinter perang, Antaséna kondang kawentar pinter bal-balan. Oh, aku khawatir mbok nganti kelakon dadaku diganjul. Wani apa ora ya? Pawitane semending. Diwa semaju sebrengan bubaran. Aku dewek duwe katigdayan. Ojo, aku khawatir. Antaséna ya ora ketang segebrakan teklakon. Kowe sing ati-ati yen aku jembreng epek-epekan ora prayitno dadi

young, I love you. Ya temenan orang nadik gampang. Ayo sak gendingmu karepmu arep nganggo katigaya nopo. Ora kapongane. Aduh, aduh. Ora kapongane, tek welo-welo jembreng tangan kepruk. Bun-bunane mencorot bolone. Ora nembe jembreng malangkan wis kim. Bubar tangkar aku.

rame mung krungu suarane. Ora katon gambare. Oh ya. Ora memper banget blil. Peperangan carane perang ora kaya liya-liyane satriya. Oh, Raden Antaséna. Nganti aku met-metan bingung aku. Rambut dijambak, rai sungsem noning lemah. Meneng aku melirik, meneng. Aku menyat dijambak sungsem noning lemah. Meneng. Kaping telune remaku dijambak, rai sungsem noning lemah. Tumpang no lemah kang jenggul. Aku meneng. Antaséna mundur sangang jangkah. Aku meneng. Orang ngoyok aku batuk digajul. Ayah. Nganti 16 meter tibani. Orang kaya tendangan penalti. Oh, jago bal-balan temenan Antaséna. Ewo samono aku.

kapten Soraden Werkudara sampun mingat mingut cancut taliwondo ageman sarwa dipun sing seti marepake Raden Antaséna dipun paringi sasmita kapuri mundur saking ranang kono Werkudara ingkang

mengis-mengis kuku Pontonoko. Nalika samono kados singa mangan Colomendo. Melempat martegi Jenowo Ndoto Loyangso. Beluluh-luluh kaya gadung kuwi nasuh kaya lawe dening Raden Werkudara. Ndoto Loyangso grangsalah wonten samadyaning alun-alun.

0: malah wong sing gedhe durmat iki warku toro tanginane
1: Ah!

maju remuk mundur. Janji aku ora metu sang garis remuk kawaku, aku tak metu senjabaning garis.

nyawa-nyawa pepunden kula Gusti Prabu Puntadewa. Menawi paduka badhe perang mengsah kula, kula tobat sadèrèngipun perang kula mboten wantun kalian paduka. Menawi kalian piandel-piandel ngamarto kula wantun, nanging kalian paduka kula mboten wantun. Sinuwun, kula tobat mboten wantun-wantun kalian sinuwun. Indah seloyak sing tentan anglakoni peperangan ing sontan arso pasulayan opo mane gedi perang cilik pasulayan rembuk ing son yoni sehati wisto saiki mengkini wai luput terajang ing poro kadang kumarang kowe. Aku kang mundutake pangapura. Ya Allah. Wis to kowe enggal bali saking praja ngamarta iki jimat kalima sada kok tampani. Aturake marang paman pendito guru nira kados pundi sinuwun. Wis kowe

nyawa-nyawa pepunden kulo. Boten nyono sanget mandar pojuko maringaken kalimo sodo inggih. Matur kesuwun Gusti. Kinaryo tata sesulih. Nggih kula kadah panyuwun gadah pamugi. Mugi-mugi paduka panjang yuswa Gusti. Boten wonten narendra ingkang kados paduka ingkang sinuwun. Inggih matur kesuwun kula tampi Gusti. Iki sing ati-ati lenggawa kalimo sedaya. Inggih.

0: Tho aing kana tau putusanipun pendhita Durna yiku denda Salayaksa. Sampun nampi peparingipun Prabu Puntadewa yiku jimat kalimasa dosa yekti Narendra Ngamarta Narendra ingkang terbudi Balasana. Asih tresna mring kula dasih. Asih tresna mring sesamaning jalmi, asih tresna mring sesamaning agesang. Narendra ingkang setya lega donya rila ing sirna. Menapa mali jimat dipun suwun boten dipun paringaken senajan to yuswa dipun saged kelampah sinaringaken. Kanthi sukarna ing manah dina wangsul cumlorot nilar negari Ngamarta.
1: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
2: Iya, Pak. Badan saya lagi enggak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja, Pak. Yang ada cepat capek.
1: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
2: Iya, Pak, maaf. Tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
1: Yaudah. Nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih. Beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
2: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
1: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
2: Oh, oke, Pak, siap. Nanti saya beli.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
6: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
5: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
6: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit

0: gatal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
4: Kaca kaparita dinowo. Engang setunggal utusan Resi Duno yiku Denda Sulapati ingkang tasih leliweran wonten ing Dirgantara. Malang miling kaya jangkung mubeng kenges kados jontro ngungak mangandhap ngupadi ing pundi dunungipun Raden Anggawijaya. Duk nalika samana sinigeg praptaning jaman gentos alam kita anggentos patet patet nem gentos ngangge patet songo. Jumbu jangkeping neptu sangang perkara dumadi wonten tondo tengoro jagat badhe wonten goro-goro. Punapa darunane jagat badhe wonten goro-goro awet jagat kaprabawan dening sungkawanipun Sinunga Marta. Sungkawanipun nata ndurati wong agung miraraya Prabu Sri Bathara Kresna. Ugi jagat kaprabawan dening sungkawanipun ponokawan pendowo lucumbu jimat urip manusa bebundeling jagat pamong sejati yiku Ki Badranaya. Mila jagat wonten tandha tengara badhe wonten goro-goro. Ingkang badhe wonten goro-goro sane jagating manusa nanging jagating ringgit. Nalika sakmono sasuruting arka gumantur ing ratri sadurunge ratri dereng wonten ingkang sinarita. Among sang situs mingang mijil saking imbanging cakrawala arsa mrabani jagat dedepida.

kawiwitan bumi ketingal miring samudra kocak. Kumocaking samudra gay keserakat mering buron toyo sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Hardaning goro-goro agawe rusak ing Tegal pekarangan tanem tuwuh nggak gerak mboten pikantuk ilining toyo. Sawa-sawa sami anelo dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Jalma pendhita ratu sami nandhang sungkawa dhewe ingkang datan kenuring papati nandhang susah. Pendhita tan bangkit memujo agung kena pangrencana manjinging praja nyuwun pitulunging ratu. Ratu piyambak nandhang sungkawa negarane katrajang begebluk larang sandhang tuwin larang pangan. Goro-goro suwundul mering Suralaya gegonjing Balemar Cukundo Manik. Rengat sunelembuan dini jebol koris sumatangkep menceng wajyo garagil. Kawacondro dimuka meludak untut si begitobo. Kayuan dong kayu waring yang sami keteraing goro-goro bah pating sulayah koyu babadan pacing. Ono lindu sedino kaping patang puluh. Bumi meledak gunung meleduk nyembur nyembur awu ngebai jagat. Surya Candra ilang sorote Kartika sami ambrol meleduk mangampak-ampak peteng dedet lan mangan. Mindo bangun kesaputing lebu. Widodara widodari Hapsara tuwin Hapsari sami ngungsi ning arsanira Yang Adipati. Sideming goro-goro dumeduling lare bajang sak kembaran. Siji nggo bathok mbulu sanggupen awon segara kang lagi surut. Ingkang sajuga nggo sadolanang sak ler sanggupen nyaponi jagat. Kekalih pinanggih wonten margi catur jenda ingriku sami rebut biodo teka damel trajang ing goro-goro ruhara kurnia.

goro-goro nanti juang lai sunduli ngawiyat gemebiar madangi jagat. Sanete janing kegodongan, sanete janing sato galak, yikute janing jalma manuso. Ono kawaning pendowo jimat urip ngamarto, manuso bebundeling jagat pamong sejati. Iku ingkang nami Ki Badranaya Yoki Lurasmar. Yoki Nayantaka, Yoki Bugokati, Bugo Sampir, Yoki Duda Nanang Nunung, Yoki Jejanggan Asmara Santo. Marmo jeneng Semar tegesip manusia ingkang datan samar mering sak liring reh. Jeneng Nayantaka Nayulat Kantaka Papati yen disawang Ki Semar kado jalmo kang wisirna. Senajan mengkono pantes kinaryo pralampitaning manusia kang mati saka karsaning sriro pribadi. Amung guhiku karahar janing jagat. Jeneng Bugogati Bugo iku pangan, gati iku lintang, bebasan arpa ngulu lintang ngulur rembulan Ki Semar ora ana kang aru biru. Jeneng Duda Nanang Nunung kawastanan priya ndarbe prambayun kawastanan wanita duwe kuncung ewuh kaya anggenipun kula badhe mastani Semar iku jalerna pestri. Jeneng jejanggan asmara santo senajan to Ki Semar menungso kang Allah tanpa rupa sudura apa ora pokro parandene dados pitakonaning jalma kang duh kaseng semring kautaman. Sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya.
1: Iyo.
0: Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa.
1: Loh.
0: Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
5: Mbak Izasi dari Jumayakir.
4: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
5: Iya, benar.
4: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah, hasilnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
5: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
8: Tulen nolo gareng anak kulanang, dawuh timbalan ramane. Patro lan si bawor kadang muring di wonten ngajengan iku wonten gumuk ngajeng mbok ya cedak-cedak gumuk kuwi ngarep. Awi grumbul kuwi ngarep kuwi kalebu papan kang gawat keliwat-liwat. Kowe ngerti ing kene iki imbir-imbiring alas gereng pepundhutan. Engko kain doro gari kocon doro ngkowi joyo lagio kandek ning sangan daping mandiragung ing semu dahat anggone kembeng sungkowo mumpung lagio ngaso dule nolo gareng ayo kowe gawe o lelagun kanggo madang no pikir onggo ngiras pantes ramane ngiras pantes kepriye kulo pekanto perling ingkang perling sapa saking kanca Sutresna nggih menika saking toko pamuji kutha Majenang saka toko pamuji kutha Majenang Cilacap nggih sing endi ya ora maneh mboten ngertos kula nggih ngertos toko pamuji niku ingkang anu nyadeni TV-TV berwarna radio-radio ingkang model-model lajeng anu tip debel radio aki-aki nggih wonten anggar pun di setel majeng di jajal kenging lajeng anu bermacam-macam jam nggih kuwi isen-isening toko pamuji kang maneka warna kuwi nggih menawi ramane butuh monggo kula tirawu dateng kutha Majenang ngono ya lanjur pamelinge kapriye menawi kelas goro-goro kapuri jineman ular kambang ingkang kapuri nembang sisur apa wawuh nggih wawuh lah ya syukur ya matur kawan koncowaran gono iki nalisir soko pagelaran non sewu sisur kulaturi jineman ular kambang sing kepanak ngarang-arang ular kambang anu swanten ipun swanten aspal pelog monggo pedal kulaturaken

Lenolo Gareng nyemek-nyemek ya. Engko senajan Cineman Ular Kambang niku kalebet Cineman lagunan pun kaling-kalingan binten jaman menawi dipun tembangaken swantenipun kepenak iringanipun rempeg sitere jejeran kali mantune kepenak banget nyenggar-nyenggar sendian danon sulih nolo garing iso pikirku awan-awan nganggu lampu jadi kayak penganten ki bocah yen ngomong sekepenakmu kowe nggih menika sampun minangkani lagon ramane iso iya iya iya kowe semrene kowe lungguh kene men si Petro adi menggal teko mrene niku wonten wingking tong apa kang garing enggal timbali ramane mumpung lagi ninggal pegelaran lirek kanggo ngisini anu ngaso tenimbangnya pleng-plengan bener mengkono kuwi kakangmu Sinolo Gareng Petro nggih wah kanca waranggono pinten ramane kanca waranggono 5 5 sinten mawon siramane Ibu Suryati saka Purbalingga Blater Kalimanah. Ibu Jumirah saka Notok Batik Raja Purwokerto. Ibu Wahyuni saka Wangon Jatilawang Purwokerto. Lan niku ingkang setunggal yen kuwi adiku dhewe Niswarti nunggal sak griya saka Notok. Nggih. Lah kang salipun iku waranggono kakung waranggono kakung ya wiraswara lah pramane sinten siniku kuwi kanca seniman saka Purbalingga kanca pendidik sinten si ya kuwi Pak Mbono asmane Pak Mbono nggih ingkang saka ngarang lagon-lagon iku iya etung-etungane kae hopenge Nusa Indah dikontrak ora Petruk mrene genti gari kowe truk nggih kantun kula sowan mriku kiai sobi niku kelasan wonten kanca seniman saking Purbalingga Pak Mbono Cobi kula dipun tembangaken dandang gula slendro. Monggo kula aturi ngasta mik Pak Mbono. Iya. Saget ora dibenik.

0: iya tujune wae kanca pengrawit padha nyinaoni mbok menawa senajan to ora pas nanging ya wis kelebune cukup patut. Ya tole Petruk wis mrene enggal wae si Bawor kakangmu men enggal teko mrene
1: nggih
0: Kang Bawor dari nyang apa inyang kebagian apa kelak anu kebagian lagon gagrak Semarang nanging kendangane Jaipongan nini towok sing

0: wae bawor Petruk nolo gareng wisto sakmene wae ana tembung damar mancung cinupet sakmene wae ayu to padha marpakindara kadhe kacara ndara Angga Wijaya diaturi prisa aja kedangon lek kantek kuwi teng sak imbir-imbiring alas greng bebondotan iki.
1: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
2: Alhamdulillah, Lin, udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
1: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
2: Apa tuh, Lin?
1: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
2: Hah, itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
1: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
2: Yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
6: Dengan Ibu Sari.
5: Alamatnya dari mana, Ibu?
6: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
5: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
6: Iya, Mas.
5: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
6: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
5: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?

0: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
0: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
0: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
0: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

jajar kajian kajian Tarino Satrio saking Pronggolati Putra Mahkota Satrio Bagus Kembang Bawang Kuki Satrio Jayang Marugan Yiku Kang Kekasih Raden Wijoyo Iyo Raden Mbak Inayu Iyo Raden Sempalwonggo Iyo Raden

0: Terus diomba wijoy dan tetap sampai tinang genang upati jimat ingkang ical nanging sasampunipun jajah desa melangkori den kata nujung adito ingkang dipun suani dipun suni keterangan dan berkawis menika yektosipun dereng tekatuk Ngersanipun sampean kados pundi den?
1: Aku nyuwun pamrayogane Semar kapriye wo.
0: Iyo Badranaya aku nyuwun pamrayogane wo Semar njur ngendileku bakal ngupati wo Semar.
1: Lae sak tulito mel.
0: Menawi saking pamanggi kuliwa menawi mboten badhe nerasaken amargi sampun cuntel penggali sampean badhe kondur monggo kula dherekaken den bener mengkono kuno lo garing ramane maning ngendi ngendika ora genah daragar kata uskak prasetya tahun-tahun ana windan-windan ana ngurung ketemu urung arep kondur sawani sin apa mengkono ya wis kowe matur
1: kapriye pamrayo kamu nulo garing
0: anu menawi pamanggih kula anu aring dedos anu aring ki bocah ketual gentual lorah tekan-tekan aringanu sebab yang sifat Petro adimu yang matur genah kebriye wak inyang bercanti lerwa ya seru tadi genah pak telebune pinter gitu titis kang titis kebriye kang titis pinter ngincer ora pincer tumrap tembung titis goli gawe ukara cetak goli gawe ukara cetak wah ki wong pinter lagi tawar gemien ora padami piye ya lanjur tatah panataning ukara luntut waduh pinter ki wong apa sih tawar kau bener tani
1: mongbor
0: nah iya lanjur toto inyong anggar orang ngerti orang ngomong inyong anggar orang kepenak ya orang mangkat inyong inyong otak ada ngesuk ngembene si kanggu iki ngejabang anggar kanggungan ayam beriang ayam mangkat dekat dianu akeh dataran iki akhir ngomong malah merambat acale nuakale si anu cipir merambat ngawat cipir merambat ngawat dipikir-pikir kayak orang kuat tahan nyok
1: oh no kipong

0: Titik padatanipun menawi wonten jimat ampuh ical menika sakedah ngaten kaprayitan. Awit kalebet dados panggodanipun para bendara kula. Ujaripun para winasis tiyang menawi kenging panggodan para saged lepat tumindakipun mlebet dhateng jurang katitrakan.
1: Mengkono wo sariun jul kapriye pamrayu kane wo
0: antosan pinggine ke

Bendong sobo rungo woy. Mapono kawan mede maju ngeroyok aku. Mundaku dadi bayang sobo wong duwur irung mudowo. Aku sing jeneng Petro. Ayo balik nun. Aku angka wijaya rayu. Balik nun. Sigar lakakan lu. Kue bakal malu. Ayo sik. Kue balik. Anak kula nang nolo garing goyah mah kantong digebutak ilang kegawang abab mah kantong ilang ramane wis mali kota. Ikin duwe abab upas waduh aku ketam abab upas sing denowo bosmar.

0: ramane anggar ngomong jan mati cok nyata ramane. Lah ya kiye kaya kianane dule nolo garing bawon. Engkang cetha apes bilai tumpuk tundung. Adimu sepetruk melu kanggo korban dule bawor. Lah kari kantong si ora tak pikir. Karin darah gar kacang lumbarasi wong katon darah Bimanyukie.
1: Aduh Wosmar, panas pitung putungan rasane Wosmar.
0: Kulon pun rapat kalian denawa kalau mau niku denawa ingkang boten sabaenipun. Alah nanging kados pundi kang rayi Ndara Kulongka Wijaya den?
1: Waduh Dyangka Wijaya kepriye kowe diakura bisa nututi kowe. Aduh Wosmar panase kepati-pati Wosmar.
0: Anak kula pun Petruk tumut kangge bebanten.
1: Wis Wosmar senajan kaya ngene aku dudu go bali. Kandeg sik sawetara nang kene mbok menawa ilang daya panas tak tutut inane butuh kan.

0: kece kece wali kece sajat setan wali kobra. Adikku rojo gini
1: wonten dawuh menapa kakang Gandara rojo muka
0: ing semu wis seneng ing semu wis ayem
1: kados pundi kakang
0: sawise ing mau kowe duwe penjaluk lawan aku kowe kepengin dolanan kembang wijaya kesumo wis ndak lakoni aku mlaku dadi telik durat mokon dusto kembang wijaya kesumo kagungane Narendra Durati Prabu Sri Bhatara Kresna aku kalis saka ing penjagen aku bisa dusto kali mosot aku bisa dusto kembang wijaya kesumo kegawa saiki wis dadi duwekmu wis ayem wis tentrem pikirmu di rojo gini
1: kakang nyatu aku semarem banget kakang sawise kembang wijaya kesumo kecekel tining aku awit dayane gede banget ning aku kakang
0: ingkang cetha dayane kepriye
1: saturunge aku duwe kembang wijaya kesumo kakang gandaku ki banger anu nang sawise aku ketunungan kembang wijaya kesumo ringetku ambune arum kakang ambune wangi ringetku mbok menawa njur aku duwe gondo kaya widodari kakang patut yo kakang ayuku kaya ngene ambuku wangi apa maneh Gandarwa ora padha sengsem karo aku mbok menawa satriya-satriya wae padha kedanan yen wis ngerti gandaku wangi kakang
0: jadi sawise kowe nyekel kembang wijaya kesumo gandamu wangi
1: wangi kakang
0: lanjur ing semu kowe duwe karep apa wis rong dina iki tansah adu semu karo aku kaya nalikane kowe kepengin duwe kembang wijaya kesumo kowe ya adu semu sawise aku li kembang wijaya kesumo kembang wijaya kesumo wis kocekel kowe sumeh nanging iki tekiteni pirang dina kowe adu semu karo aku ana penjaluk apa maneh di rojo gini
1: kakang sawise aku ketunungan kembang wijaya kesumo aku duweni geget maneh kakang ning aku arep kondo karo kowe kakang aku semalang tuh nganti kowe tuko karo aku
0: ana penggayuh kono pepanginan apa sing kok kepengini
1: kakang yang sepisan iki penggayuhku bisa kasembadan kowe tak ladeni daranmu sing dadi kelangenanmu aku ngerti kelangenanmu yang dar nanggo gudeg nongko dendeng ragi garing sambelnya orang nanggo terasen growol-growol yang gerus kui kelangenanmu kakang tak sembadani yo kakang ning aku duweni penjaluk aku

0: Duwe karep apa, duwe penggayuh apa di raja gini. Oh, kowe margi kelawan sedulur tua di raja gini.
1: Iya kakang, ini aja duga ya kakang, manti-mantiin mengko aku ditukani. Aku nangis, aku mengko nangis aku.
0: Wis rono di adiku Gandarwa sing ayu njaluk apa?
1: Kakang, aku wis keliwating diwasa kakang. Aku wis kepengin banget dadi penganten kakang.
0: Hah?
1: Kepengin dadi penganten aku.
0: Dadi penganten?
1: Iso.
0: Yen kowe kepengin dadi temanten saka gampang e yo. Yen kowe kepengin dadi manten yo. Mengko tegoletno Gandarwa sing isih kenom. Sing isih Joko Ting-ting.
1: Aku mau digolekake jodho Gandarwa kakang. Senajan aku Gandarwa, aku kepengin dadi manten karo wong sing bagus banget aku. Kepengin dadi garwane satriya sing lentir kuning kakang.
0: Oh, iya ora bener. Lah wong ko Gandarwa ayu-ayu wong ko Gandarwa. Jodohmu ya kan. Lanjur jaluk jodoh satrio.
1: Iya, sing bagus banget. Iya satrio sing bagus. Sing jaket ora dibeniki.
0: Bae-bae kowe tegoletno Gandarwa sing sok nggawa tas kebek kae.
1: Kakang aku kulitnya jodoh sing manusia sing bagus. Ora bagus asal manusia aku yuk gelem asal jodoh Gandarwa kakang.

apa manusa gelem garwa karo kowe. Asal dadi temanten yen aku supaya golek no jodohmu gandarwa sing bagus. Mama, mama, mabli, mama, mabli, mabli, mabli, mama. Sebel. Lanjur kepriye karepmu? Golek no jodoh manusa kan? Golek no yo, sebel yo. Kocap kater itu duk nalika samono kilura petro kantir kabekta dining ababing maruto ababing denowo ingkang mau wiso kilura petro dawah konten lawanging gua langsir.

0: rojo gini.
1: Ana apa kakang?
0: Kaya orang sadroning golang sih. Ing jaba ana swara gemebruk apa ya wadas tungkar. Apa lemah gugruk di?
1: Ya mbok kakang. Elo kok aku mampu gandaning manusa kakang.
0: Moro to prepekono metu saka sajroning

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, nama masnya siapa mas?
4: Jaka Irawan.
5: Alamatnya dari mana?
4: Dari Sadabumi.
5: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
4: Betul.
5: Ya sebelumnya tahu dari mana?
4: Dari radio.
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
5: Sedikit silau ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
4: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan. Kan lagi dan normal lagi buat melihat.
5: Iya, udah habis berapa botol mas?
4: 2 botol sama yang sekarang.
5: Mungkin ada pesan-pesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
4: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Karma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Suri.
2: Lho kok menuso ngletakane ning kene. Apa menuso apa ya kewan apa ya panunggalanku Gandarwa. Lho kok nglumbarah. Mripate kok ya mlerek ora kumedhep nanging napase kempis-kempis.

Jogini ngertos kalemun menika jalma ingkang lagi mboten enget. Ngertos kekiatan dayaning Sekar Wijaya Kusuma saged kangge srana. Waluya jatining jalma Cintaraka kang dereng telas tulis ing uripe. Nalika samara gandharwa raja Gini temah ngasto wasiat Ndurwati Sekar Wijaya Kusuma. Gandaning Sekar Wijaya Kusuma kang mangambar-ambar arum lir gandaning Sekar Kerbu Dewandharwa.

sampun dados keparinging dewa. Sekarwejo kesemua kangge nerani jalma cintraka kang dereng telah tulis ing uripe. Dinungkulaken mring pasuryanipun Ki Lurah Pedro. Milo-milo sampun dados keparinging dewa dados rono Ki Lurah Pedro Waluyo Jati Ngrenjal.

0: mangan manuso, kuwi iso maritine ngangku manuso. Manuso. Aja kliga kligot, aja kliga. Ora samlayu, ora samlayu. Ora samlayu aku ora bakal mangan kowe. Aku ora bakal mercaya kowe. Ngali lah, ngali lah.
1: Mangga dingin kos apa kok? Kos apa?
0: Aku tutu jin setan priprayangan. Yo ora pede ngaling-aling aku gandarwa ning aku ora bakal mateni kowe manusa. Kowe mandering mau semaput. Kowe ndak tulungi tak ungguli kembang wijel kesemua iki lho. Aku tulung karo kowe. Mulane kowe aja wedi, aja wedi, aja wedi. Alah, alah.

0: dadi patene aku. Ora aku arep ora mati ni kowe ora. Manusa kowe ra ya wis mireng aku mikir wis kondo. Kowe semabuk. Tak ungguli kembang wida kesuma. Jur kowe teh diwaras, mulane aku arep ora mati ni kowe. Ojo kuatir aku gandarwo. Estri nang jeneng raja gini ki aku. Aku ora ming tulung wae karo kowe. Malah aku bakal dalu tulung banget karo kowe manusa. Amarga aku iki sih Joko ting-ting aku sih rawan kanyas-kanyas. Kowe sabise ndak tulungi aku manusa. Kowe gelem ora gelem kowe kudu karo aku. Aku njaluk temantenan karo kowe.
1: Le, iki ngali. Le.
0: Lah, geri le. Wes manut-manut manusa. Aku mu dadi karamu ya wong kowe tak tulungi dening aku.
1: Nggih, sabar. Kuwi miki konyok. Le. Miki nyewaran duwe kembang wijo kesumo sing kanggo nulungi aku. Aku orang gugu yen kau ngagun duwe kembang wijo kesumo sing kanggo tetulung marang aku mau. Pancen aku mau ora eling. Awakku panas kena ababing buta.
0: Kok ora percaya. Iki lho kembang.

0: aku kok nglombok karo kowe manusa wong aku seneng karo kowe kok.
1: Lha kuwi asal usule kowe kembang Weja Kesuma anu sing endi?
0: Manusa kok tak ngerteni aku ora bakal teting ngaling-aling wong karo Bina Bojo.
1: Sing Bina Bojo kowe.
0: Lha gampang ngali. Kembang Weja Kesuma iki kakangku Gandarwa Raja Muka. Ingkang nglakoni dadi telik turat moko dusta kagungane Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna iki lho Kembang Weja Kesuma.
1: Oh iya iya. Dadi iki mau sing kanggo nambani aku.
0: Iso.
1: Oh nyata-nyata kok ora niat mateni aku.
0: Ora wong aku kepengin dadi manten karo kowe kok. Ya.
1: Penganten-penganten aku kok ngarah kok.
0: Iso manusa. Senajan aku Gandarwa aku ayu to. Aku ayu le. Menting-ting lho, menting-ting lho aku menting-ting.
1: Le.
0: Wes terus lunga. Awas, awas yen lunga yen mlayu awas. Malah tak tenung mong sora kowe. Banding kowe manut karo aku tadi bojomu. Ora kepenak. Nang yen kowe nampek karo karepku, kakung kowe tak tenung, tak peluk mati dening aku ledur kumur-kumur kuandamu.
1: Alah. Lenggane aku kon ngarahku sing tak meliki apane nggane. Wis iki aku ngarahku gelem. Lah iya Bu, buka priwe mengko. Asal Kembang Weja Kesuma nggo aku.
0: Anggar Kembang Weja Kesuma nggo aku
1: pengantenan karo kok manut aku.
0: Apa kemuyu?
1: Oh, gadil penting pringis.
0: Ora apa-apa manusa. Kembang Wijaya Kesuma tawenake karo kowe. Nang yen wis katon ketresnanmu karo aku.
1: Lho, Gandarmu ngerti maring ketresnan. Lah ketresnan sing kepriye sing dadi karepmu?
0: Ya kepriye katon tresna karo aku?
1: Bagus. Sanggar kau kepengen ngerti ketersenanku aku pantas seneng ngerokok asal Kembang Weja Kesuma nggo aku mrene walunggo raimu madhep mrono sirahmu tumpangno ing ngawakku. Nah madhep nang iki gadile
0: lha kepriye manusa kepriye.
1: Nah tek petani sinambi tek rengeng-rengengno kok anggar krungu suaraku bawa kenyo kediri wah kaya suarane Pak Mbono rungokno sinambi tek petani ke kanggo ngatokno ketresnanku karo ayo rungokno.
0: Ayo ayo
1: ki ki ki ki ki suarane ki ki ki ayo ayo nah nah nah rungokno jembreng kupingmu.

Ayo senajan kok gandarwo aku wis ambawani nganggo bawa sabto tatur kenyot Kediri. Tibane sinom kok bisa nyawara sinom. Pinter lho pinter. Suaraku kaya suarane Bu Suryati aku. Lho

Gari sekongan sinambi ngulungno anu ngulungno nah sinambi ngulungno kembang wijaya kesuma.

sawise kembang wijaya kesumot diulungno dicekel ngaku nggih rungokno kupingmu jembreng sing abah senajan aku manusa wujude ora pakra supaya ngarahku ndaran aku sing nang raimu apa serupa muka yang garangan lho kok ana manusa sawise kembang wijaya kesumot diulungake lho kowe kaya ngono nggih. Oh, serupamu kayak garangan. Aku kon pengantin negara raimu. Oh, pendemu di puri panduli. Tapi wajar kapan saya manusia. Ayo, wadul kalau tunggal-tunggalanmu gandarmu. Kembang wijau kesemua cekat-cekat ngaku, rebut-rebutan, tinggal.

0: kece-kece wali kece sajat setan wali kobra. Kapriye adiku?
1: Kakak, aku kapusan gandang. Gandang, anak manusia ngapusi kembang wijakan semua.

Kowe manusa kang ngapusi kembang wijaya kesuma marang kadhangku, eh? Bale kena kembang wijaya kesuma. Ora gelem bale kena kembang wijaya kesuma, asal kowe dadi adi ipeku. Dan darwa rojo gini kadhangku dadi temanten karo kowe. Ora balik no kembang wijaya kesuma ora popo, oh serahimu. Senajan aku pono kawan, jembrengan kupingmu aku sing jeneng Ki Lurah Petruk. Wani ngerebut kembang wijaya kesuma. Ayo rebutan kembang wijaya kesuma. Adimu kepengin dari temanten golet nang garangan, oh serahimu.

0: ora gelem masrahno kembang wijaya kasumo. Adoh lah kundusta kagungane Nata Ndarawati malah kapusan dening kowe. Katruk jenenganmu nggih kupingmu jembreng ya. Angger kok ngaku gandarwa, kok duwe ratu ora? Senajan aku gandarwa aku duwe ratu aku. Ratuku kang pilengganeng samadyaning alas Siluman. Gustiku Prabu Gandarwapati. Nah, angger kormasa duwe ratu jejul Prabu Gandarwapati. Kok kudu ngerti kudu kelingan. Nalikane mbiyen Prabu Gandarwapati kuwi duwe putra kakung jenengane Raden Petruk. Cecantrene sing jeneng Raden Petruk nalikane si cilik irunge dawa sekilan lagi aku Petruk ya aku Petruk. Aku ki putrane Gustimu Prabu Gandarwapati. Kuwi arep merwasa aku aturna Rama Prabu Gandarwapati. Oh, dados panjenengan Raden Petruk putranipun Gusti kula Prabu Gandarwapati. Menawi mekaten inggih sampun. Kula mboten badhe wantun-wantun kalian panjenengan Raden. Wis arep ora wani karo aku. Wani karo aku aturna Rama Prabu Gandarwapati kelakon. Oh. Lebur kumur-kumur ragamu. Inggih, sampun monggo Sekar Wijaya Kusuma dipun nasta. Kula mboten wantun-wantun badhe nyuwun. Asal kula diparingi pangapunten adhi kula Gandarwa Raja gini ugi dipun paringi pangapunten. Wis lila kembang wijaya kesemega bali atuna Gusti Kunata Ndarawati. Adikku 10 kenapa kena kowe di
1: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya Bu Sohar, alamat Pesugihan.
2: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
3: Iya Bu.
2: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
3: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
2: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
3: Iya Bu.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya silahkan.
3: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: panjenengan boten lepat ugi Gusti kula. Menawi boten lepat nalika semanten panjenengan ingkang dipun pasrahaken dhateng Kaki Semar muri kaangkan putranipun Kaki Semar.
1: Bener malah kok eling malah.

ora nyono-nyono malah kembang wijek semua aku sing nemu. Alah nangi bendara-bendara aku kepriwela. Yen ora luput Ndara Bimanyu kegawa buta mbuh buta saka ndi santrane. Padha nang desa iki ne bendaraku. Wis sore becik aku ngerti. Kembang Wijaksuma kuwi ingkang ngrumeksani Iwang Pukulun Dewa Kamajaya. Ingkang ngrumeksani Kembang Wijaksuma. Aku tak nyuwun pengayoman, aku nyuwun yen kasembadan wah kaya apa. Aku bakal gawe srana murid bendara-bendaraku padha waluya jati. Aku tak nyuwun pengayomane Iwang Pukulun Dewa Kamajaya. Aku tak nyuwun busana ingkang kaya agemaning pendhita. Muga-muga kasembadan.

Lenggono tuwau kilora pitro kanti lampasi dakep saluku juga mapeti baban Wiworonowo. Masesa Pancandria catur kang biningkat juga kang sinidikara lengin cita nyuwun pengayomanipun Dewa Kamajaya. Menek kepareng Ki Pitro badhe nyun busana ingkang kados agemaning pendhita kasembadan katampi panyunipun Ki Lura Pitro. Duk nalika samana ming karo kedheping suca jelek podo sanalika Ki Lura Pitro sampun ngagem busana.

Aduh, bejo kumayangan. Wah, aku kasembadan. Ora kerasa ngerti-ngerti wis dadi. Wah, ageman kapanditan. Nah. Aku tak ngaku jejuluk Resi Kelinglingan aku. Kembang wijo kesumo wis dumunung ning aku. Wah, itu geni aku. Yen kasembadan panyuwunku abang tegawe biru, biru tegawe kuning, bisa pinter aku. Yen katerima, wes aku tang golet bendera-bendaraku. Sopo wae manusa kang lagi nandang cintaraka. Wah, tekseranani supaya kalis saka ing bebojo.

0: sing berabe areng.
1: Iya sayu ati-ati sara-sara kang bawor.
0: Genah ora disara-sara kepriwe. Ndara gaduh kacawake kemebul ora kersa kondur nglumbarah ora bisa tindak. Sing ditimbali ming ndara bimanyu. Lah
1: kramane mau ngendika pakang bawor.
0: Kenai nyong karoko supaya munggah aring pertapan anu argo sewu supaya nyuwun jampi aring eyang begawan abiasa ngaturi pisan dari garuk kaca nandang cintra kayu.
1: Iya wis ayo mlaku.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال

أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم

ولكم شرب يوم

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ini ulama. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatama. Kula maknani sing ketiga mawon, aw waladin sholihin yatama. Dados walad niku maknane anak. Anak ini sakit, anak nasab. Terus Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak ini, Soleh. Soleh ini status perilaku. Ya, terus Soleh ini status tingkang Soleh. Soleh ini maknanya soleh ini maknanya ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dungan. Terus pertama ini sementing soleh. Di kata sani kini tiang mendoakan orang tuanya, tapi buatan nanti status soleh. Dari rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yat ulah. Sekarang do menculot. Anak edo rapati soleh, terus dunga-dunga. Saja ini rapati mandi. Nah ini Habib Ali Bejo, anaknya di jenak ada soleh, ya soleh tenang. Jadi ini pun-pun, ini nama merger nih. Jadi soleh kamil ini jadi. Tapi ngerti, aku lo pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Bahbun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, ini aku keberlangsungan. Terus aku lo sering belajar tentang kitab-kitab, samawi kitab-kitab. Sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab, sing pun disahkan kalian ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim, niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambake nu tersiksa, tersiksa protes. Terus kadang tiang saya niku kudu protes, man. Tapi protes bukan kita demo, protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ngumpat, ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting, mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar ya. Jadi sering marah. Karena sampean gak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, terus nang desa gak dikenali statusnya, diudang lek apa yang dilek, terus gak keren banget. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Bamun, terus nang desa diudang apa yang dilek, itu kan gak keren banget. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu gak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini, innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano, ni ing-ingsun, nyusano banget, karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano banget, ni ing-ingsun. Apa sing nyusano an, apa sedini kelakuan la ara rani ngali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suwici ya budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes enggak misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid, kemudian enggak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes enggak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes enggak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa, berarti duit, rapayu rabi, sengus payu rabi, raiso wayo, ya gitu-gitu ya. Macam-macam kesulitan. Itu, jadi apa jadi wali itu sudah berat. Karena orientasinya tidak tentang Allah, tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal e rego ya Mas Angkel. Pancen.
1: Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap enggak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau habib. Yang orang miskin enggak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis ketara elek. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama nabi jadi nabi dari Gua Khira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan nabi setelah di Gua Khira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini nabi. Karena enggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, enggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat Tuala al-Badru alena, Asrokol kaunukti aja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian enggak diketahui. Ini apa-apaan enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian enggak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim semenang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau enggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul. Fumul itu menutup diri betul. Kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, Mas. Sebetulnya kalau sama mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua. Konangan alimnya atau konangan... Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua, terus gak mau ngajar ya, fumul. Sarate wali ku fumul. Oh fumul itu gak menampakkan. Memangnya mau menampakkan apa kalau gak bisa apa-apa kan. Jadi saya gak tahu itu fumul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa?
2: Jaim.
0: Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya. Karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya tidak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan Tuala al-Badru alaina, happy dengan manakibul akhyar, dengan fadailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah.
1: salah posisi meja marah.
0: Lalu orang-orang kan mikirnya kan,
1: daripada ngaji dimarahin terus mendingan enggak kan.
0: Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita, Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu, orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato jadi tak beri hak. Tak beri hak gue jelek saya ini. Ini namanya aqamatin. Kalau fa man taraka faqat. Jadi pilihannya kalau enggak aqamatin ya aqamatin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agamanya dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiai ngiyainya benar. Wah, itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyanya, konsolat ramesti ditompo. Waso ramesti ditompo. Wes repot, syaratnya ditompo ikhlas wangil. Kowe ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wes salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, dah. Karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng itu saya manfaatkan ya sudah itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang bukaya apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya. Masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya dengan, ya Allah ampuni, Gus Bah ampuni. Itu kan nge-nyek orang itu maksudnya. Maksudnya, bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu, minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayatnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma inkana muhsinan fazid fi ihsani wa inkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia enggak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek. Jika guru saya baik, maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk, maka gini. Loh, saya tuh enggak pernah doain Mbah Mun gitu. Tanggap enggak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, jenengan izihi apa ya jenengan balas lah izihi anna anil muslimina khairan kasira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu saya enggak tega muni wa ingkana musian kan? Jadi kayak ada sopan kan lo kalau aku yang mati sabi lagi balik malam ingkana musia Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sahabat. Ya enggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya lu andai kan Sa'bil Qadir wafat di mana ini ngomongin?
3: Beduk.
0: Beduk. Saya enggak akan berdoa seperti itu. Oh, bisa marah Sa'bil Qadir jalannya. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti terus berarti Gus Pak kita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau, beliau ashabu Rasulillah, pasti orang bang. Sayyid-sayyid itu zuriyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa ingkana musian, anggap saja hafalnya hanya itu. Tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, lu ke sini orang soleh kok doanya wa ingkana musian, itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi rasa dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain nabi, selain para wali, kita enggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu Toro Jowo hanya rapalan, rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi enggak usah apa? Enggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musi itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa'asana ta'dib. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini kalimatnya, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amil. Atau sebagian ayat misalnya, wa yukaffiru anhum sayyiatihi. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya, itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya, itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, ah mayit kira tak jalan sepura tuntas kayak gitu. Jadi, kalau di Quran enggak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan bin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok, kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya gitu. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidha. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh nang guyu, banter-banter. Karena Allah itu adhaka zat sing mari guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT, gue menang, gue ndak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi juru miara iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesupek apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena daplek enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para Alawiin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la bidda wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Had. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalem ra mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang ae. Tenang santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lu ya betul. Orang bedu itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedu.
1: Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang betuwi itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam, nangis semua. Orang betuwi enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat, udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantus sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Oh, orang betul cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'a. Enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget karena gak kepikiran.
0: Nabi Arodo Andu Arodo itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami awakariyah. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
1: Tapi si Arobi ini cerdas, masuk akal kan. Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Iya kan, mau ganti presiden atau ganti bupati, takarnya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin unang. Bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atatallah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan? Saya tanya balik, ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatullah kabiro solatin walasiamin walakini uhibuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, solat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira lima waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabiro siamin dan saya puasa ya standar saja pas. Walakini uhibuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabba. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andaikan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang sulatep itu ada karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman hatta fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Betul. Makanya saya sebagai kiai ini betul saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Betul. Jadi mohon ini supaya majlis ini kan majlisul ilitorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu alfa'ilul muhtar, Allah itu alfa'ilul muhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat? Amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis ya. Mulai ya guyu. Padahal guyu-guyune ngenyak tenane. Daripada apa ya agak-agak produk orang yang zahirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini, marah. Gak usah.
0: kafa bika jazaan an rodia kalaka ahlan.
1: Sudah kamu ditetir pernah sujud itu sudah keren.
0: Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah.
1: Bukan karena sombong. Pernah ditetir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya terapul hasanah saya dili, kowe rasa mikir sholat di tombol taruh rasa buat mikir. Kowe ditetir tahu sujud itu hebat.
0: Kafa bika jazaan an rodiya kalaka ahlan.
1: Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditetir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor kidul jalalan, keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak kitab kudi. Gak penting pahammu kamu.
0: Karena isra bakat paham.
1: Jadi, Abdul Hasan Asadiri adalah orang yang, dan itu Al-Hasan.
0: Makanya, macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak.
1: Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asadi. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus.
0: Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau, "Wes kowe sing support mah, ditetir tahu." Sujud.
1: Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyumiris, "Wes sholatku tompo ta ora," tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadil. Saya enggak pernah berdoa, "Ya Allah, ibadah kami jenengan terima ndak?" Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud? Ternyata enggak diterima. Lho wong kawula kok iskal tentang pernah sujud.
0: Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali terus apa artinya tak kasih kemudian beliau tidak terima kasih itu kan lucu.
1: Terima kasih tidak terima kasih seorang anak ngasih orang tua itu keren.
0: Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali sudah mendaftarkan haji Habib Ali.
1: Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren itu sudah perilaku yang keren yang hebat.
0: Makanya saya sering kepada orang mau cerai tanya saya. Gus saya ini cerai gak istri saya kurang ajar gini. Gak usah.
1: Tapi bojo kula judes. Uang di bojo iku wis keren. Paling gak kowe radareni jomblo. Wes diarani duda ora enak. Wes luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah.
0: Di bojo lah.
1: Oh,
0: provokator itu.
1: Jadi kafabiga jazaan an rodiya kalaka ahlan. Sudah ditegir pernah sujud itu sudah keren.
0: Dulu ulama ala hadar nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarik sudah pernah sujud.
1: Di Quran enggak pernah. Ada ayat wasjud san sujudo siro ingkana kada wa kada ingkunta mutayakinan dikobuli sujudika. Enggak ada sujud ya sujud saja. Enggak usah mikir makbul apa enggak makbul.
0: Sudah kalau sujud pasti waktu hari.
1: Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang kuti, salatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine salat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah salat hanya karena takut gak diterima.
0: Wah itu kan geblek banget.
1: Biasa jenis kiai yang di partai itu.
0: Saya enggak tahu kalau kening dikong. Sedih umat masa aku gak ada keren iblis. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang gak seperti itu gak apa-apa. Mungkin supaya orang gak takabur, gak fakhir. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau gak rojak ya how. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja Pak. Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khaw. Tapi saya rojak yang bil ilmi. Yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk. Ditusuk seorang kila itu majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya itu. Ditusuk. Dia sahabat. Beliau sahabat. Wali. Jadi nusuk Umar tuh kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam, namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngedikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Ghulamul Mughir. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kemana dendamnya kesampaian, cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak mana semestinya. Jadi mantel mbak yang nusuk, nak melebur rokok pantas, orang tahu sujud, wah ya Gusti. Gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhaju nibiha yaumal kiam. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wahatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah

Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah, sebetulnya khauf juga gitu, Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti gusbah nanti jadi fakhir, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia ndak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Wong ning omah iku lawang dikunci ono gludeg-gludeg, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rujak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah, kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gedhe pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah, kita ingin nyanda kalau rojak ya bismil ilm kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye khauf kayak Said Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayyinati mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas wilo-wilo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayyinati mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas wilo-wilo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakkin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakkin, tidak tercerabut dari akar akidahnya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Masyur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak, lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ajab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak repot. Ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bagi, nah orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Ya, makanya disebut darabawu masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul baligh. Jadi Nabi itu enggak pernah kelat. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda. Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu enggak apal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim iku buyute Yahuda. Makanya digojlok, ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaysalakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah nurunkan wama unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'di afala ta'kilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Kiai Ubab bin Kiai Maimun bin Kiai Zubair. Nah, Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Ya kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya, ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, beda dengan Nabi Muhammad SAW.

0: Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi, Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh, aneh enggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran, itu bahkan orang kafir pun bisa infikak. Bisa munfakin, tercerabut dari akar kekafir. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aita, aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon, apapun pilihan Anda rojak, kayak Abul Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak. Beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes sajong kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita. Kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Mulu paribasane kula mlebu swarga lah wisin. Mlebu swarga, tapi ning donya ora tahu. Wisin. Sama seperti kowe di guru, sak urip-uripmu ora tahu salam tembelek wisin. Kira-kira seperti, meskipun salam tembelek ora penting. Ya ora penting toh, misalnya soalnya salam tembelek 50.000, duwe wis akeh ngono. Nama saya penting, butuh rokok. Itu bukan nilainya kok. Betapa malunya kita. Saya dulu mau disarang, andai kan tidak pernah khidmat sama iya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama. Dia pernah sujud? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah. Ya Allah, saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kue ridho, wong sing tau nyembah aku, kemudian dia di neraka. Apa? Jadi makanya Umar ketika wafat, ketika wafat, Alhamdulillah, alladhi lam yaj'al maniyati biyadi rojulin lam yasjud laka sajidah. Ya, jadi saya mohon sekali, jadi majlis ini, sebuah majlis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumus lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai yo rada akeh sing di masalah. Tapi yo tetep agama ini jalan. Lah andek kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah yo repot. Kuwi iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama, negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan, karena Allah rezak. Sama, aku kancaran Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancaran dia. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, waya mati ya mati saja, karena kita obek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Abadi Fikih. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam di sana kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sak dunia fid dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al hati. Wong Indonesia digerak ana seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul muhtar apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya, oh kisah apa yang ngaji sejak guyu, Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep sing guyu, utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. gede-gede ya, kayak paham. Ya, jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Tolib Yair Tugane, mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Umar Hafidz sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasan. Ini dikarang oleh zuriatnya Abdussalam bin Masis. Abdussalam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Syaibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdussalam apa? Bin Masis. Yaitu alami zata ini min zuriyati Abdussalam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu, banyak sabaib ngaji barojak bafadol, nanti yang bafadol barojak yang ngaji Habib lagi seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Mbah Mun, tapi Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi Sadat, ya ngaji Sayyid Zaini Dahlan, nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatu Rasulillah. Jadi dulu Qorobatu Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm, ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam taharam. Beri Al-Fatihah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Wah, bawa apa itu, Neng? Di keranjang, gede begitu.
3: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Sekiranya nyimpenin ke apotek-apotek.
2: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
3: Betul itu, Pak. Emang?

0: hebat ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek. Padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya enggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng.
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih, agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugulancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Senang sekali pagi hari ini kembali nemenin sahabat Stara nih. Ngomong-ngomong, happy weekend ya sahabat Stara. Semoga weekend ini benar-benar memiliki benar-benar waktunya sahabat Stara deh, mungkin untuk menyenangkan diri, jalan-jalan, melakukan hobi ataupun apapun itu. Dan di minggu pagi ini Uni bakal nemenin sahabat Stara hingga pukul 10 nanti di dua acara yang bakal Uni pandu, yaitu di Dangdut Remix dan juga ada di Pop Indonesia Hit. Dan tentunya dengan lagu yang sudah terputarkan di acara Dangdut Remix ini sebagai pembuka, tadi ada Cinta Dari Seberang, kemudian Aku Tak Percaya. Lagu tersebut sebagai pembuka di acara Dangdut Remix pagi hari ini. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni, untuk request lagu-lagu Remix langsung aja bergabung di 08223110, di 08223110. Yang tentunya di mana acara pagi hari ini disponsori oleh produk dari PT Donatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga tentunya ada Vitama, solusi kesehatan untuk kemata. Oke, sambil nunggu sahabat Stara bergabung, Uni putarkan lagu dulu ya, hanya beberapa, tidak akan banyak. Nanti bakal Uni sapa-sapa untuk sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni, dan tentunya nanti di sesi selanjutnya ya. Dan di sini udah Uni siapkan ada tor monitor lagu, nggak lama banget, tapi ini kayaknya tahun-tahun ini di awal, kalau nggak di tahun kemarin ya sahabat Stara. Dan langsung saja kita gameboykan.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: 9 ke Kopas Radio Banjar Negara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Uni di Dangdut Remix yang nemenin sahabat Stara hingga pukul 8 nanti. Oke sahabat Stara, sebagai pemanasan dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan, semoga sudah panas ya. Hangat sih lebih tepatnya ya, kalau panas kan gak enak, apalagi panas-panasan, aduh gak banget ya sahabat Stara. Hidup udah seenak ini dan senyaman ini, masa mau panas-panasan. Oke sahabat Stara, masih dengan suasana kemerdekaan, karena ini di bulan Agustus adalah bulannya Indonesia dalam memerdekakan Indonesia tentunya waktu itu ya sahabat Stara. Di mana para pejuang pahlawan yang sudah memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia dari para penjajah zaman dahulu ya sahabat Stara. Dan di ulang tahun ke-81 ini yang bertepatan besok di hari Senin sahabat Stara di tanggal 17-nya. Jadi hari ini mungkin ada yang geladi bersih buat persiapan upacara besok. Ada juga yang masih disibukkan dengan berbagai macam keseruan di dukuh atau di desa masing-masing. Ada yang mungkin jalan sehat ya, ada juga yang mungkin kalau karnavalan tuh kebanyakan habis ini ya 17-annya ya, mungkin di 18 atau di 19. Terus ada juga yang mungkin sedang sibuk ngurusin acara lomba-lomba ya. Terus ada juga yang sudah ngelis nih hari ini mau ikut lomba apa aja ya. Jadi benar-benar mungkin sahabat Stara bulan ini adalah bulan yang sangat sibuk untuk sahabat Stara sendiri. Yang penting semua dalam kondisi sehat ya sahabat Stara, makanya jangan lupa rutin konsumsi Habutop supaya selalu sehat tubuhnya. Karena Habutop ini mampu menjaga daya tahan tubuh sahabat Stara biar setiap harinya aman, tidak gampang loyo. Apalagi dengan banyaknya rutinitas di hari-hari Agustus atau di bulan-bulan kemerdekaan ini. Jadi kondisi tubuh harus selalu fit supaya bisa melakukan berbagai macam hal. Dan tentunya Habutop ini juga bisa nih untuk sahabat Stara yang sedang dilanda sakit, langsung aja disolusin dengan Habutop ya. Yang mungkin memiliki keluhan seperti jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, ini bisa disolusin dengan rutin konsumsi herbal alami dari Habutop. Yang dikonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah ber-BPOM, bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia, dan yang mau COD bisa COD di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap sahabat Stara bisa hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke, dan ini berlaku untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut Remix pada pagi hari ini, baik melalui telepon ataupun melalui pesan WhatsApp. Dan ada yang sudah masuk melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, Mbak Uni.
0: Habutop, butuh Habutop ya.
1: Habutop ya.
0: Habutop, passwordnya dulu.
1: Habutop.
0: Obat herbal.
1: Obat herbal.
0: Terus?
2: Terus?
1: Untuk
0: ramuan Arab yang paling ngetop. Wah, ini gak pernah stay tune nih.
1: Iya nih lah, maaf ya.
0: Oh, pantesan gak apal ya. Baik, Pak Ito.
1: Yang mau kirim salam.
2: Salam.
1: Buat Mama Putri. Bapak Yurunta. Mama Bintang. Pak Jamal. Pak Karyono.
0: Oke.
1: Buat Mbak Uni, Mat Dugat, dan terima kasih.
0: Baik, minta lagu enggak nih?
1: Lagunya ngikut aja.
0: Oke, siap. Ternyata hanya mau menyapa ya. Oke, kemudian lanjut di belakangnya. Assalamualaikum Habutop.
3: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Baik, ini udah gak Ibu Jamal lagi.
3: Ibu Jamal lagi sibuk.
0: Oke, karena kemarin yang masuk tuh Ibu Jamal. Ini dengan Bapak Jamal.
3: Iya, sehat Mbak Uni?
0: Alhamdulillah sehat nih. Ya walaupun badannya pada pegel.
3: Ya pada bayar kurang duit.
0: Emang ngaruh ya?
3: Kayaknya ngaruh sih.
0: Aduh, benar-benar deh. Ya sudah, minta lagu apa ini?
3: Ini lagunya DJ ya?
0: Yips, remix.
3: Remixing Macarena apa ya?
0: Boleh, boleh. Tulisannya yang Macan Rena kan?
3: Iya, yang Macan Rena lah. Kayanin ya.
0: Macan Rena. Oke, nanti diputarkan ya.
3: Salam-salami. Kanggo sing tadi mingi mlebu si siapa sih?
0: Pak Ito.
3: Salam kenal ya. Terus Mama Putri, Ma Bintang, Ma Pelangi, Ma Cemplon, Umi Kolto, Umi Kulsum, Demi Pilan, Bang Zaitun Pengalusan, terus Senang Bobo Cari, terus apa?
0: Siapa?
3: Mama Ines, terus Kang Jumadi, Semati Kasih, Kang Daryono, dan semuanya aja.
0: Oke, okay, baik.
3: Sing selalu merungokna radio Setara Banjarnegara. Kalau sudah ada Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain?
0: Mantap.
3: Spesial buat Mbak Uni, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali ya untuk Bapak Jamal sekeluarga, semoga sehat selalu juga dan selamat menikmati. Kayaknya tuh ada tadi pas telepon tuh dengar ada suara ibunya di belakang ya. Apa hanya ini Uni aja, perasaan Uni aja. Oke, sahabat Setara, satu sesi dua penelpon ya. Jadi kalau mau telepon lagi bisa dilanjut di sesi berikutnya saat Uni masuk. Ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung melalui tensi. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tebangnya Salahmu Sendiri. Dan selanjutnya buat Mbak Cemplon, ada Mama Isya, Mikol Tumikol, Somaizi, dan Mama Putri. Kemudian ada Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega Berunta, Mbak Siti Maimunah, Mbak Raini. Ada Mbak Titin, Soma Gidi, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Lan Mater Zun, Gis. Saya selalu untuk Mbak Yanti ya. Kemudian lanjut di belakangnya Andi Rusman Cilacap Maos. Oke, baik, hadir ya. Ini hanya absen saja. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Kang Ridwan dari kawasan Rorotan Jakarta. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta, pagi DJ, pagi Kakang Ridwan. Merapat maning diontel lagu Ditinggal Rabi. Alalalalala. Ya sempatnya kondangan ya, nasi tinggal rabi. Salahnya buat Mbak Kultum Kulsum, ada Mbak Mega, ada Titin Wardani, ada Potini, Mbak Eka, Mbak

bersih-bersih rumah sambil egot-egot ya pokoknya. Oke, selamat menikmati yang semangat ya para ibu, bapak-bapak juga yang sudah pada bangun, yang lagi pada sibuk tentunya.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.